0: Yuk, yang manis yang manis. Cek Instagram @foxradiojogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini, Selasa 18 Agustus 2026. Pantauan lalu lintas dari Simpang 4 SGM, arus lalu lintas saat ini terpantau cukup padat Sobat Fox dan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light, baik di ruas Jalan Veteran, Jalan Kenari maupun di Jalan Kusuma Negara di kedua arahnya. Kemudian kita beralih ke Simpang

0: Menurut Giwangan, arus kendaraan di jalan utama Ring Road di kedua arahnya saat ini terpantau ramai lancar, sedangkan arus kendaraan yang berasal di ruas jalan Imogiri Timur di kedua arahnya saat ini terpantau padat dengan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light. Selanjutnya, kita beralih ke Simpang Ngabean. Arus kendaraan pagi ini terpantau mulai meningkat dan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light, baik di ruas jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan di kedua arahnya maupun kendaraan yang berada di ruas jalan Wahid Hasyim. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas jalan Lejen Suprapto atau kendaraan yang menuju ke arah selatan saat ini terpantau ramai lancar. Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi di Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Lindungi anak dan remaja dari bahaya narkotika. Jangan ragu, segera laporkan penyalahgunaan narkotika. Hubungi call center BNN RI 184. Berani tolak, berani rehab, dan berani lapor terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Anda.
3: Saya Komisaris Besar Polisi Teguh Tri Prastia SIKMH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, mengajak seluruh instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba menuju Indonesia Emas 2045. War on Drug for Humanity. Huha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten

103.3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu sampai nanti jam 9 Sobat Fox lewat Pink with Just Like Fire. Ini kalau kita ngomongin pagi-pagi Sobat Fox seperti acaranya Breakfast Club. Tadi gara-gara kasih ngirim foto bubur, jadi aku ngajakin kamu cerita dan juga ngomongin soal bubur Sobat Fox. Kita ngegibah dulu ya tentang bubur yang ada di sekeliling kita, yang ternyata Indonesia tuh punya banyak banget jenis bubur Sobat Fox ya. Mulai dari bubur yang taste atau rasanya gurih atau savory, terus ada juga bubur yang memang manis yang biasa kita kenal di sekeliling kita. Ini kalau misalkan kita ngomongin bubur gurih dan juga tradisional dengan penuh rempah, ini ada bubur ayam. Ini pun bubur ayam kalau di berbagai daerah juga beda-beda Sobat Fox. Ada suiran ayam, ada cakwe, kacang, kuah kuning yang sedap banget itu. Kemudian ada juga bubur Manado atau bahasa lokalnya adalah tinutuan Sobat Fox. Kalau ini emang niche banget, atau beberapa orang ada yang suka banget, ada yang kurang begitu bisa menikmati. Nih, ada campuran labu kuning biasanya, terus ada bayam juga, ada kangkung, terus ada rasa kemangi yang khas. Terus beberapa daerah juga menambahkan daun ubi yang itu juga menambah cita rasa dari si tinutuan ini. Kalau aku pribadi, kalau ada sambelnya, sambel roa, aku bakal suka banget Sobat Fox. Tapi kalau misalkan pakai bubur ini aja, tidak ada sambel, tidak ada pedes-pedesnya, saya kalau ada yang lain, saya pilih yang lain deh. Ini bukan apa-apa, saya tidak bermaksud apa-apa menjelekkan atau apapun ya. Karena makanan kan kembali lagi ke selera masing-masing gitu Sobat Fox. Terus ada juga bubur lemu. Kamu tahu gak sih bubur lemu ini biasanya ada di Solo sana Sobat Fox. Dan kebanyakan memang ada di Jawa Tengah. Biasanya itu ada gabungan sama opor ayam. Kemudian ada sambal goreng yang itu enak banget. Hampir sama rasanya kayak si bubur ayam, cuman toppingnya yang berbeda. Dan biasanya kalau bubur lemu ini ada kayak parutan kelapanya gitu Sobat Fox. Terus kalau kita ngomongin bubur yang manis, kita punya bubur sumsum. Ini biasanya dari beras atau tepung beras. Kemudian kalau kemarin pas 17-an ada gak di daerah kamu? Kalau di daerah Evan ada tuh biasanya bubur merah putih Sobat Fox. Bubur sumsum basically, cuman satunya dikasih irisan gula jawa, jadi ada sedikit kecoklatan gitu. Yang satunya emang plain, dikasihnya biasanya adalah gula putih. Terus ada juga bubur kampiun. Nah ini nih, ada dari Minangkabau susu Sobat Fox. Ada sumsum, ketan hitam, candil dan juga kolak. Terus ada juga bubur kacang hijau. Biasanya buat sarapan enak banget nih. Yang gerobak warna biru, wah itu otentik banget deh. Kalau malam biasanya bubur kacang hijau yang versi Madura itu juga enak juga. Semuanya enak sih. Terus ada bubur candil juga. Ini biasanya kalau sekarang tuh lagi ngetren juga bubur candil yang ada di Pasar Ngasem. Kamu masih penasaran? Bisa kamu ikutan ngantri Sobat Fox ya. Jujur kalau Ivan ya, aku lebih suka bubur yang tipikalnya savory soalnya, atau bubur yang gurih Sobat Fox, kayak bubur ayam yang biasanya kalau aku lebih memilih dengan kuah yang sedikit lebih banyak dibanding biasanya. Biasanya akan ada tuh ditaruh di meja kalau dimakan di tempat ya, itu biasanya agak banyak tuh si kuahnya, karena saya tipikal penyuka makanan yang berkuah. Jadi saya pun makan bubur juga harus banyak kuahnya, dan dicampur tentu saja. Kalau tidak dicampur kurang enak. Terus kasih pedes-pedes. Aduh, jadi pengen aku makan deh. Pengen sarapan pakai bubur juga. Nah ini kan jadi menelan ludah saya. Tapi kalau kita ngomongin bubur yang dari sekeliling yang sudah saya sebutin tadi Sobat Fox, aku pengen tanya selera kamu di pagi hari ini dari sekian banyak yang Ivan sebutin tadi, atau bahkan yang belum Ivan sebutin. Kamu ini termasuk orang yang lebih suka bubur yang mana atau yang apa Sobat Fox? Bisa kamu kirimkan sambil request lagu ya. Aku tunggu WhatsApp kamu di 0887-188-1053. Yang belum sarapan, lebih baik kamu cari bubur terdekat yang jadi selera kamu deh. Beneran Sobat Fox.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

Rayakan semarak kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang nggak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Yogyakarta.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi The G-Blox, The Kick, dan The Skit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program seru lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfast untuk informasi selengkapnya.
2: Lagu yang bikin happy.

Ngomongin Britney Spears pada era toxic Sobat Fox, mungkin kamu juga masih keinget di video klipnya di mana dia jadi sosok superhero perempuan gitu pakai latex. Tapi yang jelas kita gak ngomongin Britney Spears Sobat Fox, aku lagi ngajakin kamu ngomongin bubur Sobat Fox ya. Karena Indonesia tuh punya banyak banget jenis bubur, dan kalau di Jogja sendiri, di daerah kamu aku yakin banyak banget kegiatan atau hal-hal yang sifatnya adalah sebuah budaya atau kebiasaan gitu yang masih menggunakan bubur sebagai salah satu menu atau bahkan pelengkapnya Sobat Fox ya. Thank you udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di pagi hari ini yang lagi nendang bulan. Selamat pagi buat Mbak Sarmini yang katanya sehat selalu Ivan dari Mbak Sarmini. Kalau aku sih lebih suka bubur ayam, cakep. Ini berarti satu suara dengan Ivan ya, bubur ayam tuh ya. Kalau pagi-pagi emang kayak love hate relationship gitu Sobat Fox ya, kalau aku ya. Karena kalau kita makan bubur ayam, kalau gak dikasih cabai atau dikasih sambal agak sedikit kurang. Tapi kalau dikasih sambal, kalau gak dikasih sambal kayak kurang mantep Sobat Fox. Udah kuahnya banyak, kemudian kasih cabai, terus kasih irisan perasan jeruk nipis, buh mantap sekali Sobat Fox. Tapi kalau misalkan kamu makan bubur ayam Sobat Fox, kamu bakal familiar dengan rasa yang sebenarnya ada di sekeliling kita, yaitu soto ayam. Karena kuahnya pun kayaknya bumbunya mirip gak sih Sobat Fox, jadi kayak ada rasa-rasa yang hampir sama dan familiar gitu. Makanya kalau makan bubur ayam aku tuh lebih suka kuah yang ngecembeng alias kuah yang agak banyak gitu yang tadi aku ceritain. Terus juga versinya Mbak Moon adalah kalau aku sih lebih suka bubur sumsum ya Ivan ya. Tapi ada juga alternatif yang kedua, yaitulah bubur kacang ijo. Itu paling nikmat, yummy. Nah ini dia nih. Aku sebenarnya suka-suka aja ya kalau ngomongin bubur yang tipikal manis gitu Sobat Fox ya. Tapi kurang begitu nyaman dengan aftertaste-nya. Apalagi kalau misalkan bubur kacang ijo tuh. Pokoknya kalau pagi-pagi sarapan bubur kacang ijo yang pekat manisnya, kemudian ada santannya tuh kayak aftertaste-nya seperti ada yang mengganjal gitu. Tapi bukan berarti gak enak ya. Lagi-lagi kalau kita ngomongin selera, orang tuh beda-beda termasuk kamu gitu Sobat Fox. Kalau Kak Hani yang pagi-pagi jadi kepengen bubur nih ngomongin bubur. Nah itu tujuannya sebenarnya aku di endorse jadi pedagang bubur di Yogyakarta Kak Hani. Katanya lebih suka bubur gudeg krecek, gurih-gurih, manis-manis, pedes. Ini hampir sama nih kalau versinya Mas Edo juga hampir sama. Ikutan nimbrung ya Van, boleh dong. Aku termasuk penyantap sarapan bubur gudeg krecek dan juga bubur kacang hijau. Jadi selang-seling aja gitu, tergantung hari dan moodnya. Kadang bubur stick kacang hijau, dan buat hostnya semangat selalu ya. Terima kasih ya Mas Edo ya. Udah sarapan bubur apa berarti hari ini? Apakah sekarang sarapannya tetap kopi pahit? Semoga sarapannya hari ini menyenangkan ya. Atau bahkan kamu pagi hari pengen sarapan teh hijau Sobat Fox ya. Kayak Mbak Sari yang pagi hari request lagu dari Teh Hijaunya Tulus. Habis ini aku putarkan buat kamu ya Mbak Sari ya. Yang mau ngobrol barengan sama Ivan sambil mengisi kegiatan kamu di pagi ini Sobat Fox, buat yang lagi nyetir hati-hati juga. Nanti kalau misalkan pas lampu merah agak lama tuh dipingit. Boleh ikutan gabung pagi hari ini aku ngajakin kamu dan ngobrolin soal bubur Sobat Fox. Dan sekian banyak jenis bubur, bubur mana yang paling kamu suka? Aku tunggu request kamu juga di 0887 188 1053. Mbak Sari, teh hijau spesial buat kamu ya.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
5: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
6: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
5: Naik level gimana?
6: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
5: Serius? Kuotanya masih unlimited?
6: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
5: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
6: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kalau misalkan kamu sekarang lagi jebak macet kayak Katius di pagi hari ini, tetap sabar ya Sobat Fox ya. Katanya pagi hari Katius lagi kejebak macet di daerah perempatan Codong Catur. Yang kebetulan lagi sekalian sarapan di mobil pakai bubur gudeg gurih plus krecek plus bakwan. Wis mantep. Tapi memang benar sih, ini adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan ketika macet, yaitu adalah sarapan sambil mengantri kendaraan Sobat Fox ya. Semoga buat kamu yang kejebak macet juga kayak Katius, sabar, kemudian next time mungkin berangkatnya lebih awal supaya gak kemerungsung. Takutnya kalau pas lagi buru-buru banget Sobat Fox ya, kayak Ivan pada waktu itu, terjadi hal yang tidak diduga seperti kayak tadi macet, kemudian tiba-tiba harus ambil ini itu banyak koreonya deh pokoknya Sobat Fox ya, sabar terus ya. Yang mau gabung lagi boleh banget Sobat Fox, aku sapa dulu untuk yang udah masuk di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, ada Kak Nara, kemudian Mbak Era, selamat pagi juga buat Mbak Ani, Mbak Ana, kemudian ada juga Kak Askia, selamat pagi, Mas Amir Wawan juga, terima kasih juga buat Kak Dava. Nanti aku bakal cekal bacakan satu-satu Sobat Fox ya, dan yang jelas buat yang mau nambahin lagi boleh banget Sobat Fox. Aku lagi ngajakin kamu untuk cerita nih, dari sekian banyak jenis bubur, bubur mana yang paling kamu suka dan sesuai dengan selera kamu gitu ya. Dan kalau misalkan selera kamu ini pengen tampil dengan lebih maksimal, pakai aja yang natural Sobat Fox ya. Pakai natural face cream yang jelas sudah terbukti khasiatnya dan juga manfaatnya. Kandungannya ada avocado oil, sea butter, aloe vera yang ampuh untuk menyebabkan melembabkan dan juga menghaluskan kulit kamu seharian. Ada juga tamanu oil, vitamin E, ada juga ekstrak lemon dan pepaya yang kaya akan antioksidan. Buat mendapatkan produknya bisa langsung kamu dapatkan di Fox Radio Jogja tentunya, bisa offline dan juga di @ Sanga-Sanga Fox Jogja untuk mendapatkan secara online via TikTok, dan sudah tersedia juga di Sanga Sian atau reseller, tersedia juga di mitra resmi kayak Apoteka 24, Kimia Farma dan juga Century. Dan yang jelas ini udah BPOM, sudah halal, jadi gak cuma natural face cream aja yang bisa kamu dapatkan, tapi banyak produk yang lainnya racikan dari Babe Babang Pranoto Sobat Fox ya. Yang mau gabung pada pagi hari ini boleh banget, aku tunggu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887-188-1053. Ceritain bubur favorit kamu atau yang jadi selera kamu Sobat Fox. Aku mau muterin satu lagu yang sudah di request sama Mbak Ana. Ada Rizky Febian dan Adrian Khalif, Alama, spesial juga buat kamu di pagi hari ini ya.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB hingga sore kemarin berhasil mengidentifikasi 68 korban jiwa akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur atau NTT. Para korban meninggal dunia tersebut tersebar di 7 kabupaten. Wilayah terdampak paling parah berada di Kabupaten Manggarai dengan 26 korban jiwa. Selain korban meninggal, BNPB juga mencatat sebanyak 213 warga mengalami luka-luka. Seluruh korban langsung mendapatkan penanganan medis dari petugas gabungan yang berada di lapangan. Dan hingga saat ini, pemerintah bersama tim SAR terus menyalurkan bantuan logistik dan juga mendirikan posko darurat.

Kita beralih ke berita selanjutnya. Sebar Fox, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BMUI hari ini 18 Agustus 2026 akan menggelar aksi demonstrasi bertajuk Merebut Kemerdekaan di Bundaran HI Jakarta. Aksi ini dilaksanakan sehari setelah seremoni kenegaraan. Ketua BMUI menilai Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis kedaulatan dan ketidakadilan hukum. Selain itu, mereka juga menyoroti maraknya pembungkaman suara rakyat serta minimnya lapangan pekerjaan. Kondisi tersebut diperparah oleh sulitnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan gratis, dan oleh karena itu para mahasiswa memutuskan untuk membawa 8 tuntutan utama ke ruang publik. Tuntutan tersebut meliputi pemberantasan KKN, reformasi agraria, penurunan harga pokok dan juga BBM, evaluasi proyek strategis nasional, otonomi daerah, pemulihan bencana hingga penghentian tindakan represif aparat.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Kreasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Lindungi anak dan remaja dari bahaya narkotika. Jangan ragu, segera laporkan penyalahgunaan narkotika. Hubungi call center BNN RI 184. Berani tolak, berani rehab, dan berani lapor terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Anda.
4: Saya, Komisaris Besar Polisi Teguh Tri Prastia, SIKMH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, mengajak seluruh instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba menuju Indonesia Emas 2045. War on Drug for Humanity. Huha.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Jangan sampai kamu gak bisa makan Sobat Fox. Jangan sampai kamu menunda rasa lapar kamu. Jangan sampai kamu gak makan karena kepacu sama stereotip orang, di mana orang gendut itu gak enak dilihat Sobat Fox. Buktinya Rene Grande harus take rest sebentar karena ada gangguan anoreksia yang selama ini dialaminya Sobat Fox. That's why kemarin sempat kelihatan sangat kurus sekali. Tapi semoga nanti setelah istirahat, setelah hiatus, badannya bisa normal kembali, kemudian psikisnya juga bisa kembali seperti sedia kala, sehingga bisa kita saksikan ketika lagi nyanyi gitu Sobat Fox. Thank you udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Aku lagi ngajakin kamu untuk ngobrolin soal jenis bubur yang banyak banget di sekeliling kita Sobat Fox ya. Kira-kira kamu lebih suka bubur yang mana? Aku bacakan dari bawah Sobat Fox ya. Ada Mbak Ana, tadi lagunya sudah Ivan puterin. Panjang banget kalau versinya Mbak Ana, emang relate banget ya kalau kita ngomongin bubur. Itu dulu suka banget sama bubur bikinan sendiri, tapi lebih sering beli sekarang karena udah gak ngejar waktu kalau misalkan bikin. Nah pernah juga buat bubur jawut, enak banget tuh mas. Sekarang jawutnya udah jarang, bener lagi. Itu kalau misalkan kita ngomongin bubur jawut ya, zaman dulu di pas saudaranya simbahnya Ivan, pokoknya zaman-zaman Ivan kecil lah masih belum mikirin biaya listrik, pokoknya itu tuh pernah cobain bubur jawut ini. Ada tekstur gitu Sobat Fox, dan hampir sama rasanya seperti bubur sungsum, cuman bertekstur rasanya manis gitu Sobat Fox. Nah ada juga bubur kacang hijau yang disuka banget sama Mbak Ana. Ini hampir sama kayak langganannya Anin sama Ivan, yang ada di Monumen Lubang Buaya Yonif 403. Maklum lah ya, kita satu daerah ya Mbak Ana ya. Siapa tahu besok tiba-tiba ketemu lah. Nah, Ivan ditraktir ya. Kalau bubur ayam, makasih nggak mau. Bahkan perasaan seumur hidup belum pernah makan deh. Kenapa coba? Coba enak loh. Masih tetap dipaksa ya. Kemudian Mas Tius tadi sudah. Kemudian Kak Nara. Ini sepertinya juga termasuk picky eater ya. Karena beberapa bubur yang ada di sekelilingnya katanya beberapa emang gak suka. Dari sekian banyak jenis bubur yang pernah dicoba, yang agak masuk di akalku cuman bubur candil. Karena pasti bisa nyanyikan candil ya kan. Vokalis serius kali. Yang lain tuh gak suka. Lagian baru 10 menit udah hilang tuh, lapar lagi. Nah ini dia nih, salah satu hal yang kadang perlu diantisipasi kalau kamu sarapan bubur adalah siap-siap bawa telur 2. Nah itu, atau bisa bawa karbo yang lain untuk menjaga nih ya, kalau misalkan di jam 10 atau jam 11 sudah ngerasa lapar gitu. Semangat ya Kak Nara ya. Terus selamat pagi Mbak Era ya. Kalau ngomongin soal bubur, ini favoritku adalah bubur sumsum sama bubur kacang hijau dengan takaran. Kalau penjualnya biasanya kan 2 kacang hijau, 1 ketan hitam, 1 sama 1 sendok santan. Tapi kalau aku biasanya milih 1 sendok kacang hijau, 2 sendok ketan hitam, dan 2 santan. Jadi manis sama asinnya balance. Tapi baru-baru ini nih pernah nyobain bubur atau beli bubur kacang hijau Madura gitu, enak sih, cuman bagiku terlalu manis katanya. Padahal udah skip susu, minta gak ada susunya. Tapi ya itu dia yang namanya selera ya. Kadang terlalu manis juga tidak begitu enak, seperti janji-janji para caleg kita yang kemarin bertebaran Sobat Fox ya. Sekarang apa kabar? Apakah udah lupa kali ya? Yang jelas siapa aku gabung, aku tunggu sampai nanti jam 9 pagi. Tentunya stay tune di Breakfast Club barengan sama Ivan Avandi, alright?

0: masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, singa ada lawan.
5: Breakfast Club on Fox Radio Jogja.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kalau versinya Mbak Tami, ini ngomongin soal bubur Sobat Fox ya. Katanya aku paling suka bubur lento yang dikasih gudangan. Wah, rasanya gurih, pedes, banyak serat pula. Orang Klaten asli pasti tahu bubur ini, Van. Kalau aku biasanya tak kasih bakwan sayur plus kerak yang, karak yang diremuk. Makin mantuliti pokoknya. Wah, ini cocok banget. Biasanya kalau di Fox Radio Jogja ada warga Bantul namanya warga Klaten Sobat Fox namanya adalah Rahma. Ini adalah tim manajemen dari Fox Radio Jogja yang kalau ulang tahun biasanya suguhannya adalah lento, gudangan, kemudian ada krecek, terus ada koyor, banyak banget Sobat Fox ya. Ivan jadi kangen deh. Apakah hari ini saya perlu ke Klaten naik KRL Sobat Fox buat menikmati hidangan ini? Sepertinya menarik juga ya. Makasih ya Mbak Tami ya, sukses selalu. Jangan lupa kamu ambil hadiah besok tanggal 26. Diingetin. Kemudian selamat pagi buat Mas Amir. Ini warga Klaten juga Sobat Fox, tapi beda seleranya adalah ngomongin bubur mutiara merah dengan santan putih yang sangat gurih, paling endul, nyaman banget dalam perut adem katanya. Semangat pagi Selasa rasa Senin ya Mas Ivan. Bener lagi, kalau aku kan udah tiap hari rasa Senin Mas Amir, jadi udah terbiasa, sudah kebal ya. Tapi bener ya, kalau misalkan kita ngomongin bubur mutiara ini cocok banget buat para runners ya. Pagi-pagi biasanya abis lari pagi terus makannya adalah bubur si mutiara ini. Oh, enak banget Ivan, lama banget lagi gak makan bubur mutiara ya. Makasih ya Mas Amir ya. Kemudian aku mau ngingetin untuk Mbak Ani ya, yang sekarang lagi sibuk banget, udah ngegarap yang namanya panitia 17-an, kemudian banyak pesanan, kemudian kurang istirahat, yang akhirnya malah tepar ya, kurangi yang namanya kegiatan-kegiatan yang terlalu keras Mbak Ani ya. Ingat, kita bukan mesin, kita manusia yang butuh istirahat, oke? Okay? Jadi banyakin istirahat, jangan lupa minum air putih yang banyak, minum vitamin, dan kalau misalkan ada sanga-sanga di rumah, dibalurin ya di bagian kaki, karena penting banget biar nanti badan kita tetap kokoh. Tapi kalau ngomongin soal sanga-sanga Sobat Fox ya, kamu tidak boleh kelewatan promo spesial di bulan ini. Nama promonya adalah promo paket merdeka dari sanga-sanga. Banyak banget potongannya Sobat Fox. Ada potongan Rp45.000 nih setiap kamu beli natural face cream, face mask dan juga facial wash. Nah, ada potongan juga, ini ada paket bundling juga yang lebih terjangkau. Dengan Rp145.000 aja kamu udah ngedapetin paket lengkap mulai dari natural face cream, face mask dan juga facial wash. Jadi tinggal pakai gitu Sobat Fox ya, gak perlu repot-repot milih ini milih itu. Gak cuman itu aja, buat kamu yang selalu setia menggunakan minyak balur sanga-sanga juga tidak boleh kelewatan promo spesial ini. Kalau kamu beli 2 minyak balur sanga-sanga yang 100 ml, kamu berhak mendapatkan gratis natural face cream. Buruan aja Sobat Fox, kamu bisa mendapatkan promo ini hanya ketika datang langsung atau offline. Datang ke Fox Radio Jogja atau bisa kamu beli di TikToknya sanga-sanga Fox Jogja ya. Jangan lupa sekalian di follow karena ada Desi dan juga Jojo yang bakal ngebantu kamu untuk milih produk terbaik yang kamu butuhkan. Dan yang jelas sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babi Babang Pranoto. Dan gak perlu khawatir, udah BPOM dan udah halal.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
4: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

Sobat Fox, dan terima kasih banyak buat kami udah dengerin dari tadi jam 6 udah barengan sama Ivan selama 3 jam dan semoga hari ini menyenangkan walaupun Selasa rasa Senin, semoga tidak menambah yang lain beban pikiran kamu, kemudian beban pekerjaan juga semoga tidak seberat hari Senin sebenarnya ya. Tapi tenang Sobat Fox ya, seberat apapun pekerjaan kamu, serungsing apapun hari kamu, sebanyak apapun kegiatan kamu di hari ini, bakal ada Echa Nembo yang bakal menemani kamu sampai dengan jam 12 siang. Jadi kamu gak bakal ngerasa sendirian Sobat Fox ya. Dan tentunya bisa dengerin Zona Mesin Waktu dengan lagu-lagu nostalgia yang bisa kamu request juga. Terima kasih sekali lagi, waktunya Ivan Avani pamit. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, you're so, your hits. Hi, selamat pagi, good morning Sobat Fox. Selamat pagi, selamat hari Selasa, halo. Apakah suara Ica Nembo mengagetkan Sobat Fox dan membangunkan Sobat Fox dari mata ngantuknya? Semoga begitu ya, karena memang itu tujuanku, ya kan? Selain memutarin lagu-lagu enak dari tahun 60-an sampai tahun 2004, tujuan Ica Nembo adalah menemani Sobat Fox, biar Sobat Fox tambah semangat lagi dengan lagu-lagu yang enak-enak ya, yang bisa Sobat Fox sing along, atau juga Sobat Fox bisa bernostalgia, atau bisa juga Sobat Fox request di 0887188-1053.
1: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
4: Zona, mesin waktu.

Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya BIP Sobat Fox dengan Kuncianmu, Kuncianmu. Anyways, Icarimu mau menyapa yang sudah masuk di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Hai, selamat pagi. Selamat pagi untuk Mbak Wiwit. Tadi lagunya udah diputerin ya, Air Supply yang Lost in Love. Sebelum lagu ini tadi, terus ada juga Mbak Nike. Pagi Mbak Ica, semoga diberkati, sehat bersama seluruh keluarga Fox. Salam Merdeka walau belum, okay. Aku gak bisa baca yang itu ya, okay? Mau dong lagunya Ice Ice Baby by Vanilla Ice biar adem suasana hatiku. Thanks and God bless. God bless you too. Terus ada juga Mbak Hani yang minta lagunya Bryan Adams yang Heaven. Kemudian ada Mas Randy yang minta lagunya Whitney Houston featuring Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever. Siap, nanti bakalan diputerin juga. Ditunggu aja lagu-lagunya buat Mas Yoke. Sayang sekali lagunya tidak ada di playlist, jadi bisa ganti lagu yang lain ya buat Sobat Fox. Kalau misalnya Sobat Fox pengen request lagu, silakan, boleh banget. Ican Embo tunggu di 0887-188-1053. Tapi kalau Sobat Fox cuma pengen dengerin lagu-lagu aja, yang gak apa-apa banget juga. Ican Embo bakalan kasih lagu-lagu enak. Dan plus Ican Embo juga bakalan kasih informasi-informasi tentang sanga-sanga yang adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Lagunya Bryan Adams, Bryan Adams, judulnya Heaven. Maksudnya tadi adalah Bryan Adams, judulnya Heaven. Jadi Bryan Adams. Ini lagu di request sama Mbak Hani. Aku udah puterin lagunya. By the way, buat Sobat Fox yang pengen tahu ada promo apa aja sih di promo Merdeka Sanga-Sanga, nanti bakalan Nichan Embo kasih tahu ya. Yang pasti Sobat Fox, untuk merawat kesehatan, baik itu kesehatan dari dalam dirinya Sobat Fox maupun di luar, itu kan harus banget setiap hari ya. Jadi buat Sobat Fox yang ingin menjaga kesehatan dari luar gitu, Sobat Fox bisa dengan rutin membalurkan pakai Sanga-Sanga minyak balur, baik yang ultimate ataupun yang klasik. Dan bukan cuma itu aja, Sobat Fox juga bisa menjaga kesehatan kulitnya Sobat Fox dengan Sanga-Sanga skincare. Nah, Sanga-Sanga skincare ini ada rangkaiannya ada 3 ya Sobat Fox, ya ada facial wash, ada face mask, dan juga ada natural cream. Kalau di mana-mana orang merawat kulit pasti dengan cuci muka dulu gitu ya. Jadi buat Sobat Fox yang belum merasakan Sanga-Sanga facial wash, ini harus banget punya, karena di Sanga-Sanga facial wash ini kandungan ekstrak lemon, pepaya, dan patchouli oilnya itu jago banget membersihkan pori-pori, angkat minyak berlebih, sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat. Dan sabun cuci muka ini formulasinya super lembut. Jadi tenang aja, gak bakalan bikin kulitnya kering. Soalnya juga di dalamnya ada vitamin E dan ekstrak timun yang mengunci kelembapan dan bikin wajah segar. Belum lagi aroma lavender oil yang bikin momen cuci muka jadi super relax Sobat Fox. Jadi ayo rasakan sensasi wajah bersih segar, bebas minyak dan anti jerawat dengan Sanga-Sanga facial wash. Buruan cari produknya sekarang juga di marketplace Sanga Sanga, di Fox Radio Jogja, di Sanga Sian, dan di mitra resmi Apoteka 24 dan juga Kimia Farma dan juga Century. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Isu Perjuangan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Main ke mall yuk. Yang di tengah kota aja, sekalian cuci mata.
3: Kalau di tengah kota, kita ke Plasma aja. Lagi banyak event sama promo seru nih di sana.
2: Hah? Plasma? TV Plasma? Kita mau ke toko elektronik.
3: Bukan dong. Plasma itu singkatan dari Plaza Malioboro. Grupnya Mbak Rukmo, kayak Amplas. Tempat hangout paling asik di jantung kota Jogja.
2: Oh, Plaza Malioboro. Yuklah, gas. Sebentar. Plasma itu yang sebelah mana ya?
3: Hey, Plasma itu yang ada di Jalan Malioboro itu loh. Kalau nongkrong, view-nya langsung Jalan Malioboro, sis. Fasadnya ikonik dan vibes-nya Jogja banget. Pokoknya kalau mau hangout sambil belanja, udah paling pas di Plasma. Lengkap soalnya.
2: Oh, paham. Jadi gedung yang ikonik itu yang namanya Plasma. Ya udah yuk, langsung ke sana aja. Gas!
3: Jangan lupa Plasma, Plaza Malioboro, destinasi belanja ikonik di jantung Yogyakarta, Jalan Malioboro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma, Plaza Malioboro.
4: 1-1 yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
5: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
4: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
5: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
6: Zona, mesin waktu.

Mega Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Tina Turner with The Best. Tadi sebelumnya ada lagunya Level 42. Judulnya Love Game, Sobat Fox. Dan ini spesial untuk Om Daru. Halo Om Daru, selamat pagi. Menjelang siang, katanya Om Daru adalah buat penyemangat nyerokin orderan hemat dari Om Daru. Siap Om Daru. Terus ada juga Ibu Wiwi. Halo Ibu, selamat pagi. Katanya minta lagu Selamat Jalan Kekasih. Salamnya untuk pendengar Fox. Salam paling manis untuk Mbak Ica. Selamat hari Selasa. God bless you. God bless you too Ibu. Buat Sobat Fox juga, untuk Sobat Fox yang hari ini merasa kurang sehat mungkin karena mungkin kecapean kemarin long weekend, memilih untuk jalan-jalan bersama keluarga, ya kan, saking senengnya, saking happy-nya, jadi lupa deh tuh untuk makan, mungkin jadinya barangkali telat makan atau saking happy-nya jadi lupa untuk menjaga kondisi tubuh gitu ya, diforsir tenaganya, energinya, terus akhirnya sekarang jadi tumbang, jadi gak bisa kerja, jadi sakit. Well, semoga cepat sehat, cepat sembuh ya. Dan baluran aja pakai sanga-sanga ultimate ataupun sanga-sanga klasik minyak balur supaya proses penyembuhannya atau proses pemulihannya semakin cepat lagi. Tapi kalau tadi Canembo udah ngomongin natural face cream, ada sebuah promo yang lagi ada di Fox Radio Jogja, namanya promo Merdeka dari sanga-sanga Sobat Fox yang bisa bikin Sobat Fox lebih hemat lagi untuk dapetin rangkaian skincare dari sanga-sanga. Setiap Sobat Fox membeli natural face cream, face mask, ataupun facial wash, Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp45.000. Tapi ada juga yang lebih hemat, yaitu paket bundling di harga Rp145.000. Sobat Fox sudah dapat semuanya. Belum lagi kalau Sobat Fox beli minyak sanga-sanga varian apa aja yang 100 mili, langsung bawa pulang gratis natural face cream. Jadi langsung aja Sobat Fox ke Fox Radio Jogja atau ke live TikTok at sanga-sanga Fox Jogja yang bersama Jojo pada pagi hari ini. Dan ingat, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. It's time for Zona Mesin Waktu.

5,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Roberta Flack featuring Maxi Pri, Sobat Fox, Set the Night to Music. Ini spesial untuk Sobat Fox yang hari ini sedang berbahagia karena anggota keluarganya ulang tahun. Halo, selamat pagi Mas Ali Vespa. Katanya HBD anakku Aladin Putra Merdeka. Wow, keren banget namanya. Serius, tanggal 17 Agustus lahirnya. Keren banget. Itu direncanain apa bagaimana sih Mas? Anyway, selamat ulang tahun untuk Aladin Putra Merdeka, anaknya Mas Ali Vespa, salah satu pendengar yang selalu tune in di Fox Radio Jogja meskipun mungkin enggak setiap hari muncul. Katanya di sini ada tulisannya, merdeka dalam karya, tumbuh dalam prestasi, menginspirasi untuk negeri. Wih, keren sekali. Doa yang sama untuk Aladin Putra. Semoga jadi anak yang bahagia, itu yang paling penting. Dengan apapun pilihan dalam hidupnya, harus selalu happy, harus selalu bahagia sehingga ngejalaninnya juga bahagia. Terus

0: menjadi putra yang soleh tentunya untuk keluarganya Mas Ali Vespa, untuk ayahnya, untuk ibunya, menjadi contoh yang baik juga buat adik-adiknya. Kemudian menjadi seseorang yang sungguh sangat bermanfaat bagi masyarakat di kedepannya nanti, di masa depan nanti. Entah jadi apa, pokoknya yang penting bisa selalu membagikan kebaikan bagi sesama. Itu yang paling penting, dan kayaknya itu juga yang selalu menjadi pesan-pesannya Mas Ali Vespa setiap kali dia mengirimkan chat gitu ya ke Ichanembo. Itu biasanya ada pesan-pesan kebaikan yang selalu beliau kasih ke Ichanembo melalui karyanya ataupun melalui kata-kata. Buat Aladin Putra, anaknya Mas Aladin Putra Merdeka, sekali lagi selamat ulang tahun, sehat-sehat, panjang umur, bahagia selalu, dan pastinya selalu dalam lindungan Tuhan bersama dengan keluarga tercinta, juga sama papa, sama mama, sama ayah, sama ibu. Apa ininya, manggilnya apa? Kalau aku manggil papa mamaku ya papa mama aja. Kali-kali beda ya kan, siapa tahu ada panggilan kesayangan dari Aladin Putra Merdeka untuk papa mamanya. Pokoknya sehat-sehat sekeluarganya Mas Ali Vespa ya. Terus Ichanembo juga mau menyapa, ada Kanina. Halo Kanina, selamat pagi. Katanya siang Kak Ica, sehat dan semangat selalu ya. Pray for keluarga dan saudaranya Kak Ica di Flores. Semoga selalu diberi ketabahan, sehat dan tetap semangat. God bless you. God bless you too. Terima kasih banyak Kanina. Pagi ini dapat update dari adiknya Ichanembo yang kebetulan tinggal di Labuan Bajo. Pusat gempa, jadi terjadi gempa baru aja 4,9 skala Richter Sobat Fox, dan pusat gempanya itu di Labuan Bajo. Jadi kemarin Ichanembo dijelaskan sedikit lah gitu mengenai gempa yang ada di Manggarai ini, di Flores. Jadi gempanya ini memang kemarin memang terjadinya bahkan satu hari itu bisa 600 kali gempa susulan atau gempa kecil-kecilan gitu ya. Tapi berasa, tetap berasa getarannya gitu, karena ribuan kali akhirnya terjadinya gitu dalam 2 hari, dan bahkan sampai dengan pagi hari ini, sampai dengan tadi malam cerita pun lagi teleponan pun dia bilang, nih Kak, goyang lagi nih gitu, dia bilang kayak gitu. Jadi memang karena ada pergeseran, jadi dia belum menemukan nih yang geser nih di bawahnya nih, di bawah laut ini belum menemukan dudukan yang pas gitu. Jadi sampai nanti menemukan dudukan yang pas baru deh dia akan berhenti. Jadi kita doakan bersama-sama Sobat Fox di sana semuanya, berusaha untuk tetap mencari nafkah. Jadi ketika getaran itu datang, yang biasanya di jalan gitu, misalnya mereka mau berangkat ke kantor atau mereka mau berangkat ke sekolah, itu berhenti sejenak ya untuk karena pada saat getaran gitu mereka berhenti sebentar, lalu mereka akan berangkat lagi. Jadi mereka tetap cari nafkah karena itu memang yang harus dilakukan setiap hari. Kemudian kehidupan diusahakan berjalan senormal mungkin dengan kondisi yang sedikit berubah. Misalnya seperti tidak tidur di dalam rumah melainkan di luar rumah gitu. Dan kemudian juga rumah sakit-rumah sakit juga menerapkan hal yang sama. Jadi mereka semua tidurnya di luar, dipindahkan semuanya supaya takut-takut kalau nanti ada bangunan yang runtuh. Begitu Sobat Fox, update terakhir dari adiknya Ichanembo yang kebetulan memang tinggalnya di sana. Jadi dia mendapatkan update terus setiap hari dari teman-temannya yang ada di BMKG, kemudian teman-teman yang berkepentingan lah di area itu gitu. Jadi dia kasih tahu kalau ya berusaha banget masyarakat di sana untuk tetap bekerja, tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan kondisi yang setiap saat atau 5 menit sekali bahkan itu bisa terjadi gempa gitu. Jadi ya sudahlah. Jadi Ichanembo juga cuma bisa mendoakan, kita doakan aja dari jauh supaya saudara-saudara kita yang ada di Flores sana bisa tetap beraktivitas seperti biasa. Terus juga mudah-mudahan korban jiwa yang sudah kemarin diumumkan ya kalau nggak salah, itu mudah-mudahan tidak ada penambahan korban jiwa lagi, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Amin. jangan sampai Ichanembo nangis lagi kayak kemarin ya Sobat Fox ya. Anyway, Ichanembo abis ini mau puterin lagunya Peter Cetera and Crystal Bernard. This is I Wanna Take Forever Tonight. Tapi sebelumnya ada satu informasi dari Sanga-Sanga Gatalin. Dan Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak Sanga-Sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Belanja seru di pusat kota Jogja, ya di Plasma. Plaza Malioboro, mall dengan kearifan lokal Yogyakarta.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada Index AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026. Amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfast untuk informasi selengkapnya.
2: Zona Mesin Waktu.

Levine, Sobat Fox with Skater Boy. Ica Rembo tadi lupa bilang ya sama Sobat Fox ya, kalau hari ini ada Laris Manis ya. Nanti di jam 11 Ica Rembo akan ngobrol sama tamu Laris Manis hari ini. Siapakah tamunya? Sobat Fox bisa lihat bocorannya di Instagramnya Fox Radio Jogja, at Fox Radio Jogja. Oke, okay? Terus diriku tadi sudah menyapa ya, Kak Nina udah ya. Kemudian ada juga minta lagunya suami yang bento. Siap, nanti bakalan diputerin lagunya, ditunggu aja. Terus untuk Ibu Wiwi yang minta lagunya Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih, Ica Nembo bakalan puterin sekarang.

0: Super Juangan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
5: You've got your words, and I've got

The Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, lagunya Robin S. With Show Me Love, Sobat Fox. Ini lagu bikin kepalanya Ica Nembo goyang-goyang dikit, kakinya Ica Nembo goyang-goyang dikit, tangannya Ica Nembo juga gitu, bahunya juga sama. Semuanya aja. Semoga ini juga lagu bisa bikin Sobat Fox semangat hari ini ya. Karena apa? Karena kerjaan pasti banyak, ya kan? Ada juga yang bikin Ica Nembo semangat Sobat Fox, yaitu semangat memberitahukan sama Sobat Fox tentang produk skincare dari Sanga-Sanga. Kalau tadi kan Ica Nembo udah memulai dengan si facial wash. Nah sekarang itu kita ke, kalau habis cuci muka ya kan biasanya langsung ke face cream. Nah di Sanga-Sanga ini ada Sanga-Sanga Natural Face Cream. Ketika Sobat Fox kulit wajahnya lagi kering atau ngerasa kusam atau kayak udah mulai muncul garis-garis halus, nah itu harus jangan dibiarin ya. Rawat dengan Sanga-Sanga Natural Face Cream, krim wajah alami yang punya kandungan super lengkap. Ada avocado oil, ada shea butter. Shea butter apa shea butter sih bacanya, Mbak Gaby? Shea, oke. Seksi ya bibirnya ya, Shea ya. Yeah. Dan juga aloe vera yang ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulit kamu seharian. Gak cuma itu, ada kandungan tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan pepaya yang kaya akan antioksidan. Kombinasi ini mantep banget buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini, Sobat Fox. Tunggu apa lagi? Dapatkan kulit sehat, kenyal, dan awet muda dengan Sanga-Sanga Natural Face Cream. Sobat Fox carinya di mana? Oh, mudah sekali itu carinya ya. Sekarang juga Sobat Fox bisa cari di Fox Radio Jogja. Bisa juga Sobat Fox ke Sangasian, mungkin ada keluarganya Sobat Fox yang jadi Sangasian. Bisa juga Sobat Fox ke marketplace Sanga-Sanga atau ke mitra resmi di Apoteka 24 Kimia Farma dan Century. Dan Sobat Fox, karena sekarang tuh masih ada promo Merdeka dari Sanga-Sanga, jadi sekarang juga Sobat Fox langsung aja masuk ke live TikTok bersama Jojo di @sangasangafoxjogja. Di situ ada promo Merdeka dari Sanga-Sanga di mana Sobat Fox bisa mendapatkan natural face cream dengan potongan harga atau bahkan ada paket bundling di mana Sobat Fox bisa mendapatkan skincare, rangkaian skincare dari Sanga-Sanga dengan harga yang sangat miring, yaitu di harga Rp145.000 aja. So langsung aja ke sana Sobat Fox, sekarang juga tonton live TikToknya @sangasangafoxjogja sambil tentu saja tetap mendengarkan Ica Nembo siaran, oke? Okay? Soalnya nanti di jam 11 sebentar lagi kita akan bergabung bersama dengan UMKM hari ini di Laris Manis. Siapa UMKM-nya? Namanya cukup sulit untuk disebutkan ya Sobat Fox ya. Namanya adalah Digiset kalau nggak salah ya. Nanti kita akan tanya langsung kepada sang owner sebenarnya penyebutan namanya tuh apa. Tapi abis ini Ica Nembo mau kasih satu lagu dari suami. Judulnya Bento dan ini spesial untuk Kak Nina. Enjoy!

0: masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hari ini seperti yang tadi Chanewo katakan Sobat Fox, kalau hari ini seperti biasa Selasa-Selasa yang lalu

0: Lalu ya, selalu ada yang namanya Laris Manis. Dan Laris Manis kali ini Ica Nembo kedatangan tamu yang juga adalah suami dari temennya Ica Nembo ya Sobat Fox ya. Dan temennya Ica Nembo adalah anak Fox. Jadi kita bocorkan saja, oke? Nah, buat Sobat Fox juga, kalau Sobat Fox ada yang punya UMKM, pengen pamer, unjuk gigi, boleh banget Sobat Fox daftar aja ke Laris Manis. Nanti bisa ngobrol sama Ica Nembo di hari Selasa jam 11 siang. Nah, hari ini yang datang ke Fox Radio Jogja itu adalah apa ya? Aku gak tahu sebutannya apa, tapi namanya adalah Digiset. Betul Digiset?
1: Iya betul.
0: Iya betul sekali, sebutan aku gak salah ya.
1: Betul.
0: Digiset bener ya.
1: Betul.
0: Oke, ini adalah Mas Yogi. Halo Mas Yogi.
1: Halo, selamat siang.
0: Mas Yogi apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Ya sehat ya, deg-degan?
1: Sehat.
0: Didampingin istri deg-degan gak? Kenapa sih dia gak ikut aja? Malu ya dia? Kalau aku mengenal dia lebih ke malu-maluin ya. Kenapa aku yang kena ya katanya? Ada suara-suara Sobat Fox ya. Tapi anyway Mas Yogi apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, udah ya. Dijawab tadi ya?
1: Iya.
0: Oke, aku nanya itu lagi boleh ya?
1: Boleh.
0: Enggak canda. Mas Yogi, ini namanya adalah Digiset.
1: Ya.
0: Apa ini Digiset Mas Yogi?
1: Ya, sebenarnya ini kami bergerak di bidang jasa pembuatan website. Bagi teman-teman UMKM itu kan yang pemilik usaha itu biasanya pasti membutuhkan website gitu ya. Walaupun belum semuanya ini.
0: Iya, benar.
1: Di sini juga biasa sosialisasi gitu tentang pentingnya kenapa sih harus punya website setiap pelaku usaha. Nah nanti kita jelaskan rinciannya.
0: Mas Yogi, membuat si Digiset ini kapan sih atau berdirinya kapan dan kemudian kenapa Mas Yogi membuat ini bersama ini sendiri waktu awalnya atau udah langsung bersama teman-teman?
1: Okay.
0: Silakan Mas, boleh diceritain, aku tak keluar dari sini ya. Oh enggak ya, canda-canda.
1: Oke.
0: Grogi dia. Lucu banget.
1: Digiset itu sebenarnya dulunya saya kerja di pemasaran gitu ya. Artinya sudah sering handle klien gitu ya. Cuman dulu masih terbatas kebutuhan grafis ya.
0: Okay.
1: Tapi makin kesini sudah era sudah digital, banyak permintaan untuk pembuatan website gitu ya akhirnya. Ya akhirnya nyemplung ke situ gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nyemplung ke situ terus akhirnya ngulik gitu tentang website. Oh, gini akhirnya bisa dipelajari dan bisa diterapkan pada klien-klien juga gitu akhirnya.
0: Oke. Okay. Nah,
1: setelah itu mendirikan Digiset bareng sama teman-teman. Gitu.
0: Okay.
1: Tapi spesifik untuk pembuatan website gitu.
0: Tadinya.
1: Iya.
0: Ya. Tapi sekarang katanya sudah berkembang
1: sudah,
0: gitu ya.
1: Sudah.
0: Digiset juga, sendiri. Oke. Mas Yogi, ketika awal ini tahun berapa sih ada?
1: 2024 kemarin ya Digiset itu ya.
0: Oh iya, Digiset 2024. Sebelumnya Mas Yogi
1: tetap di dunia website cuman beda nama.
0: Beda
1: gitu.
0: Nama. Ya. Oh, jadi ini kayak bertransformasi ya.
1: Transformasi, okay. Gitu.
0: Menjadi Digiset ya.
1: Betul. Okay.
0: Luar biasa ya. Anyway, Mas Yogi, waktu membuat pertama kali Digiset ini berarti sudah bersama dengan teman-teman.
1: Ya,
0: ya betul. Yang juga berkecimpung di dunia digital.
1: Betul.
0: Nah, ada kenapa memilih nama khusus? Apakah ini ada singkatannya atau nama Digiset sendiri itu keluar secara spontan? Uhuy. Silakan, Mas.
1: Oke, Digiset itu sebenarnya singkatan gitu ya, digital asset gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Gimana kita coba mengumpulkan banyak digital aset. Nah, terus kita coba tawarkan ke teman-teman pelaku UMKM atau pengusaha gitu kan. Nah, supaya karena digital aset ini berkembang, Pak, gitu.
0: Yeah,
1: dari yang dulu awalnya sebatas cuma template misalnya atau desain kemasan gitu terus akhirnya berkembang menjadi jumlahnya berkembang juga. Jadi makin banyak gitu, jadi beragam juga gitu.
0: Oke,
1: okay.
0: Digiset menyediakan.
1: Ya,
0: oke. perangkat-perangkat tersebut betul, disediakan sama DigiSet supaya orang yang pengen punya website ini betul, dia jadi lebih mudah aja.
1: Lebih mudah.
0: Gitu ya. Oke.
1: Okay. Pengelolaan aset digitalnya.
0: Pengelolaan aset digitalnya. Nah, aset digital itu aku enggak tahu, Mas, kalau aset digital itu maksudnya adalah apakah maksudnya kita misalnya aku punya usaha jualan.
1: Yeah.
0: Let's say aku punya jualan F&B gitu.
1: Yeah.
0: Tapi saat ini aku baru jualannya misalnya mouth to mouth gitu ya, dari mulut ke mulut, yeah, atau lewat teman-teman aja atau yeah, WhatsApp group. Nah, ketika aku menghubungi DigiSet,
1: yeah,
0: apa yang aku lakukan dan bagaimana DigiSet membuat usahaku supaya semakin berkembang lagi? Monggo, okay, Mas, silakan.
1: Aset paling kecil bagi pelaku F&B itu kan setidaknya foto gitu kan.
0: Oke, oke.
1: Iya kan, setidaknya foto produk makanannya, yeah, gitu, yeah, makanan, yeah, minumannya itu kan yang bisa dijual di, yeah, di online. Karena, yeah, orang di online gak bisa mencium baunya, gak bisa ngincipi rasanya,
0: bener,
1: gitu.
0: Bener.
1: Setidaknya foto itu adalah aset utamanya,
0: okay,
1: gitu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke.
1: Nah, itu yang harus kami kelola, mm-hmm, gitu ya, mm-hmm, teman-teman. Mm-hmm. Kita kerjasama untuk mengelola itu gimana menampilkan foto itu supaya tampil di online gitu, yeah, di digital, yeah, gitu. Itu sih. Terus yang kedua, nanti melalui website, pelaku UMKM itu juga bisa jualan 24 jam non-stop, mm-hmm, ya. Artinya, mm-hmm, artinya meskipun tokonya tutup, setidaknya kan orang bisa melihat fotonya.
0: Yeah. Nah, oke.
1: Okay. Nah, kalau kita tutup jam 10 malam, ada orang lapar jam 12 malam, pengen lihat.
0: Paling enggak bisa dilihat.
1: Iya, bisa melihat.
0: Oh, baik, baik. Berarti ini sama kayak misalnya kita pengen jualan lewat online.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Dari DigiSet kemudian menyediakan jasa untuk yuk kita fotoin gitu.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Kita fotoin, terus kita kelola asetnya ini. Mm-hmm, nah, ini namanya apa? Harganya berapa? Terus
0: baik.
1: Bahkan
0: baik,
1: sampai kalorinya berapa ini? Waduh, kalau mau disampaikan juga bisa.
0: Bisa.
1: Gitu. Bisa.
0: Oh, apa aja bisa, bisa ya? Yang
1: bisa,
0: penting dikasih tahu,
1: betul,
0: aja ke tim DigiSet.
1: Betul.
0: Kemudian nanti akan dikelola sama,
1: betul,
0: DigiSet.
1: Ya.
0: Yang mendesain untuk si websitenya sendiri itu adalah tim, ya, dari DigiSet, ya.
1: Betul.
0: Oh,
1: kita,
0: baik,
1: bantu semuanya.
0: Mulai dari awal.
1: Dari awal gitu.
0: Sampai dengan dia berjalan lah website
1: jalan,
0: ini,
1: iya.
0: Oke, okay, baik, Mas. Artinya gini, sebagai seorang customer gitu, ketika aku pengen nge-hire DigiSet, otomatis aku adalah orang awam yang I don't know anything about this digital things gitu ya. Bagaimana aku bisa mengelola dan I mean gini, berarti kan aku butuh, mungkin butuh pendampingan gitu.
1: Betul.
0: Dari tim DigiSet. Apakah tim DigiSet juga kemudian memberikan pendampingan kepada customer-customernya? Monggo.
1: Ya, memberikan pendampingan. Karena kalau kita biarkan kadang juga teman-teman UMKM itu berjalan sesuai selera.
0: Oh gitu,
1: ya,
0: oke.
1: Jadi seleranya itu, owner itu seperti ini, seperti itu, tapi gak match sama pasar gitu.
0: Baik,
1: nah,
0: baik,
1: itu yang
0: baik,
1: harus kita dampingi supaya tetap on the track gitu.
0: Oh, I see.
1: Yeah.
0: Artinya berarti kalau misalnya aku mau pakai DigiSet, aku mesti kasih tahu juga bahwa tujuan atau sasaran pasarku,
1: betul,
0: ke siapa.
1: Betul.
0: Sehingga nanti desainnya akan menyesuaikan dengan sasaran,
1: betul,
0: tersebut. Begitu, yeah, ya?
1: Iya, yeah, betul.
0: Ih, keren banget.
1: Makanya ini harus tetap harus didampingi, kalau dilepas sendirian nanti banyak
0: kacau
1: ngawurnya.
0: Kacau balau yang ada. Oh ya, udah kejadian, Mas.
1: Iya,
0: yeah,
1: banyak ngawurnya. Enggak ke-maintain gitu.
0: Enggak
1: kan,
0: ter-maintain. Yeah, oh, oke. Okay.
1: Akhirnya.
0: Sampai dengan saat ini udah mendampingi berapa UMKM?
1: Ya, sekitar puluhan sih, Mbak. Ya,
0: oh, iya.
1: Sudah ada puluhan UMKM yang,
0: oh,
1: di,
0: iya,
1: yang di luar Jawa juga ada,
0: ada,
1: yang di Kalimantan. Uh-uh, uh-uh. Gitu.
0: Yang paling melek mata soal digital apa ini namanya? Well-being, ya?
1: Ya,
0: apa sih,
1: betul,
0: namanya? Betul,
1: digital,
0: ya?
1: Well-being.
0: Digital well-being ini yang paling melek mata itu yang usia berapa sampai berapa sih? Kan mungkin ya, kalau dianalisa dari sekedar awam berpikir aja deh, mungkin anak-anak Gen Z gitu.
1: Betul.
0: Tapi mungkin aja siapa tahu ternyata customernya Mas Yogi ternyata yang baby boomers atau bahkan gen milenial. Silakan, Mas.
1: Ya, yang biasa customer yang saya handle itu memang rata-rata di umur 30 sampai 50-an ya.
0: Oke, oke.
1: Sedangkan yang di bawah itu atau yang Gen Z itu di era AI ini mereka sudah memanfaatkan AI gitu kan.
0: Oke, baik.
1: Sudah memanfaatkan AI, mungkin dia karena ini hal baru ya, AI ini. Beda sama sistem website yang yang sudah lahir duluan gitu ya. Dimana ngomongin website ini gak cuma sekedar membangun sebuah halaman atau berapa halaman tok gitu ya. Tapi gimana maintainnya ke depan gitu. Sedangkan yang dibuat oleh AI ini masih susah di maintain untuk kedepannya gitu.
0: Jadi sebetulnya tenaga manusia itu jauh lebih baik, lebih dibutuhkan, dan lebih bermanfaat ke depannya dibandingin si AI ini yang sifatnya sementara gitu ya. Karena untuk maintainnya susah. Wah, ini menarik sekali ya Sobat Fox ya. Jadi buat Sobat Fox yang punya UMKM tapi masih bingung nih gimana sih untuk pemasaran secara digitalnya, kemudian bagaimana sih membuat si website-nya Sobat Fox itu terlihat menarik, terlihat cantik, sesuai dengan sasaran pasarnya, itu bisa Sobat Fox menghubungi DigiSet. Oke, kita akan masih ngobrol sama Mas Yogi dari DigiSet. Sobat Fox, kalau pengen ngelihat websitenya kayak apa, Sobat Fox bisa langsung ketik aja di Google DeeGiset, DigiSet, nanti akan keluar tentang DigiSet yang akan membantu Sobat Fox mungkin memberikan gambaran sedikit DigiSet itu siapa dan kenapa mereka dibutuhkan di dunia penjualan ini ya. Masih barengan sama Ica Nembo di Laris Manis Sobat Fox. Jangan kemana-mana sampai dengan jam 12 siang nanti.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size. Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur Sanga-Sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Masih barengan sama Ica Nembo Sobat Fox di Laris Manis bersama dengan DigiSet ya. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Yogi gitu ya, DigiSet ini apa sih, dan memang mereka adalah bisa dibilang teman-teman yang membantu Sobat Fox ketika Sobat Fox punya UMKM dan pengen semakin dikenal gitu ya. Karena menurut Ica Nembo ketika kita sudah masuk ke dunia digital itu semua orang bisa menjangkau, bisa melihat gitu ya. Jadi buat Sobat Fox yang pengen usahanya jauh lebih apa namanya berkembang lagi, kemudian orang juga bukan cuma bisa ngelihat ketika kita nunjukin doang gitu ya, tapi juga orang meskipun kita tokonya udah tutup tapi tetap bisa melihat produk-produk kita. Nah, layanannya sendiri di DigiSet ini Mas Yogi, apa aja sih yang bisa diberikan oleh tim dari DigiSet untuk Sobat Fox yang ingin memakai jasanya DigiSet? Ada apa aja di dalamnya? Silakan.
1: Kita kita kembang.
0: Oke.
1: Punya. Cuman
0: nggak ada waktu buat maintain. Oke, oke. Okay.
1: Kita coba bantu maintainnya. Nanti mungkin sistemnya kontrak ya, mau bulanan atau tahunan gitu.
0: Oke,
1: okay,
0: oke, oke.
1: Terus yang ketiga ada jasa optimasi gitu ya.
0: Nah, apa itu?
1: Jasa optimasi itu sudah punya website, cuman nggak dioptimalkan gitu, okay, karena nggak tahu mau ngisi apa.
0: Oke, okay, nah, baik.
1: Itu juga banyak ternyata. Jadi setelah produk atau profilnya itu sudah dimuat di website, tapi nggak pernah diupdate ya. Itu kita bantu untuk update-nya nanti. Kita berarti kan bikin strategi-strategi perancangan gitu.
0: Baik,
1: kan.
0: baik.
1: Nah, itu terus yang berikutnya jasa security gitu. Jadi jasa security website gitu.
0: Okay.
1: Nah, karena marak juga website itu dihack menjadi judol itu.
0: Bener banget. Oke. Okay. Oh, berarti bisa mengamankan website kita melalui teman-teman dari DigiSet.
1: Betul.
0: Baik, lanjut.
1: Yang berikutnya jasa itu ya kecepatan nanti loh. Karena kadang udah bikin website tapi lambat,
0: lemot
1: gitu, loadingnya kelamaan. Nah, itu kita optimasi karena banyak faktor itu, kita harus cek satu per satu faktornya. Kadang foto 4 mega dimasukin langsung diupload gitu kan ya.
0: Oh ya, pelengger ya. Bener juga ya kan websitenya. Bener banget.
1: Image foto kayak gitu itu harusnya emang
0: diperkecil satuannya, dulu ya.
1: Iya, satuannya kilobyte gitu kalau di website. Okay. Jadi enggak perlu yang besar-besar gitu.
0: Oke. Lalu apalagi?
1: Terus sosial media, itu juga kita bantu juga untuk mengelola, ada paketnya juga. Terus yang berikutnya aplikasi. Nah, kita ada aplikasi misalnya untuk absensi karyawan, untuk kasir, itu juga ada.
0: Oh gitu.
1: Ya, kita
0: Mas,
1: buat.
0: Ini tuh jasa-jasa ini seiring berkembangnya waktu apa dari awal DigiSet bikin emang udah ada semuanya gitu, udah checklist.
1: Oh, bertahap.
0: Baik.
1: Awalnya jadi website.
0: Jadi sampai sekarang sudah sampai di tahap yang untuk presensi karyawan gitu-gitu. Oke, baik.
1: Aplikasi itu.
0: Nek masang iklan?
1: Masang iklan juga bisa.
0: Bisa. Oke. Mas, yang paling dekat sama dunia orang-orang ketika mereka jualan adalah sosial media.
1: Betul.
0: Nah, biasanya apa yang dilakukan sama teman-teman DigiSet untuk sosial media yang gini Mas, aku punya sosial media.
1: Betul.
0: Tapi aku tidak tahu bagaimana aku jualan lewat si sosial media ini karena fotonya welek ya kan, terus captionnya juga bingung ngarep bikin caption apa. Nah, itu dari titik mana sampai titik mana sih didampingin sama teman-teman dari DigiSet? Silakan.
1: Ya, mungkin dari teman-teman sudah mulai belum punya website tapi sudah mulai jualan lewat sosial media.
0: Betul.
1: Itu yang terjadi kan, yang kebanyakan karena paling mudah gitu, tinggal install aplikasi, daftar, terus bisa langsung upload foto. Nah,
0: benar.
1: Kelemahannya saya sharekan dulu. Kelemahannya kita lewat sosial media lama-kelamaan ada namanya algoritma gitu ya.
0: Oke.
1: Ada yang namanya algoritma di mana algoritma sosial media itu tiap tahun mesti berubah gitu. Dulu boleh kok posting foto kayak gini, sekarang udah nggak boleh.
0: Nggak boleh.
1: Dulu boleh, dulu posting gini aja viral kok, sekarang udah nggak viral, gitu. Viral gitu. Nah itu artinya algoritmanya diatur sama pemilik sosial media, yes, gitu, sama Meta gitu segala macamnya. Nah kalau website kita nggak, kita bebas gitu. Okay. Kita mau upload foto jelek pun sebenarnya nggak masalah gitu, karena nggak ada aturan, aturannya kita sendiri gitu.
0: Oke, oke.
1: Okay. Nah yang di, yang bisa teman-teman lakukan itu harusnya memanfaatkan sosial media sebagai trafficnya juga gitu.
0: Oke, oke.
1: Tapi di bionya, selama sosial media itu bisa mencantumkan link gitu kan, teman-teman bisa memanfaatkan itu untuk mengarahkan ke website gitu.
0: Oke.
1: Okay. Supaya mungkin transaksinya di website itu juga bisa.
0: Bisa. Jadi bisa pamernya di sosmed, pamernya, karena itu ya, yang paling dekat dengan ya, kita, betul, gitu ya. Tapi kalau misalnya mau transaksi, mau lihat lebih detail lagi tentang produknya, ya, itu bisa ke websitenya. Di website, dan ya, di situ ada linknya juga,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi selama bisa, berarti bisa juga ketika aku punya produk yang aku pamerin di sosmed, aku bisa nge-link ke DigiFest.
1: Iya, betul, betul, ke website.
0: Oke. Nanti dari DigiSet ini akan dibikinkan website,
1: betul,
0: untuk jualanku itu.
1: Betul.
0: Begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, betul sekali ya. Yeah. Itu begitu kurang lebih ininya ya. Untuk bisa mendaftarkan diri atau menjadi member dari si DigiFest ini, Mas Yogi, gimana caranya?
1: Teman-teman tinggal mengunjungi aja di digiset.com, mm-hmm, terus teman-teman klik yang menu service, mm-hmm, mm-hmm. Nah itu sudah muncul servisnya, paket-paketnya, mm-hmm. Nah, teman-teman tinggal klik aja salah satu mungkin yang teman-teman butuh apa atau masih ragu, mm-hmm. Teman-teman tinggal klik kontak WhatsApp-nya di situ, di halaman itu ada kontak WhatsApp-nya, mm-hmm. Nanti kita coba approach ya sama teman-teman kebutuhannya tuh, mapping ini ya, kebutuhannya seperti apa,
0: okay,
1: scope kerjaannya seberapa banyak, okay, gitu.
0: Oke. Okay. Kalau sampai dengan saat ini membernya DigiSet sendiri ada berapa?
1: Kalau dari kita sih belum ada member sih, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Cuman klien.
0: Klien ya, benar ya, maksudku itu kliennya.
1: Kliennya ya sekitar 20-30 ya sekitaran.
0: Oke, okay, oke. Okay. Wah lumayan ya.
1: 20-30.
0: Banyak juga ya.
1: Dari penyedia jasa apa, tour travel, F&B juga ada, terus skincare juga waktu tahun 2025 2024 kemarin kan juga happening ya, kan,
0: bener itu, bener banget lagi hype banget skincare
1: itu, ternyata kliennya dokter gitu, dokter, okay, kecantikan, dan okay, itu lumayan kompleks gitu, mm-hmm, ya, karena dia nggak cuma sekedar jualan skincare, mm-hmm, tapi ketika ada yang beli skincare-nya dia, dia itu ngasih bonus konsultasi.
0: Oke, okay, nah, oke. Okay.
1: Konsultasi itu juga kita misalnya customer beli jam 12 siang, kan enggak 12 siang juga.
0: Benar.
1: Konsultasinya.
0: Betul,
1: harus
0: betul,
1: disesuaikan
0: betul
1: jadwal dokter. Nah, ini perlu dibuat fitur apa, booking.
0: Nah, oh, I see.
1: Harus reservasi dulu gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu kita fasilitasi, mm-hmm, ada nanti, mm-hmm, di halaman websitenya
0: skincare ini
1: ada fitur bookingnya. Jadi dia udah pakai nih skincare sekitar 2 minggu gitu. Setelah itu ada perubahan yang perlu dikonsultasikan ke dokter apakah lanjut atau enggak gitu. Nah, itu bisa menggunakan fitur layanan booking gitu.
0: Oke, okay, jadi sebenarnya kalau apapun itu brandnya atau siapapun kliennya, sesuai dengan permintaan klien. Apa yang pernah nggak, Mas Yogi, ini ada permintaan klien yang belum bisa atau semuanya kalau di dunia digital itu semua bisa dilakukan?
1: Semua bisa dilakukan sih,
0: okay,
1: sebenarnya yakin itu semua bisa dilakukan karena teknologi juga semakin berkembang, kan. Dulu mungkin tatap muka aja nggak ada gitu. Sekarang kan menembus ini kan, ruang dan waktu.
0: Ruang dan waktu, bener, bisa tatap muka lewat Zoom.
1: Muka, ya,
0: bener banget, bener
1: platform
0: banget.
1: Platform digital makin banyak.
0: Makin banyak. Ya. Tadi ada yang menarik sebelum kita tadi ke lagu gitu ya. Menarik tadi ada Mas Yogi menyebutkan kalau oke, sekarang Gen Z itu mereka banyak pakai yang AI. Namun AI ternyata jangkauannya tidak sebaik atau tidak sedetail, se-smooth ketika ini masih dipegang oleh manusia gitu.
1: Iya.
0: apa namanya, apa ya, aku mau nanyanya adalah bedanya apa sih Mas Yogi ketika kita pakai si jasa AI yang mungkin dia lebih singkat gitu ya.
1: Iya.
0: Ya kan, ketika kita tinggal ketik aja maunya apa, betul, dia menyediakan, bener,
1: betul,
0: ya?
1: Betul.
0: Tapi kalau si manusia yang bikin ini, ya, seperti apa sih? Monggo Mas, silakan.
1: Masih kebanyakan di yang ditawarkan oleh AI itu memang secara instan ya.
0: Okay,
1: artinya memang
0: okay,
1: jangka pendek untuk membuat landing page. Jadi turunannya website itu ada landing page namanya Mbak Ica. Nah, landing page itu hanya satu halaman menyajikan produk. Misalnya jualannya keripik ya, satu keripik itu doang gitu. Padahal sebenarnya dia punya lini produk yang lain gitu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Nah, satu produk itu bisa disajikan di online, secara online lewat menggunakan AI. Mm-hmm. Nanti jadinya landing page. Nah, di situ kalau teman-teman yang generate website landing page itu pakai AI, itu rata-rata nanti akan kesulitan karena yang dihasilkan yang pertama kali itu mungkin 80% lah tidak sesuai sama selera kita.
0: Oke.
1: Itu yang pertama.
0: Sesuai dengan seleranya AI gitu ya. Oke, oke, oke.
1: Nah, kita harus pengen bisa ngedit. Nah, kalau ngedit, teman bisa ngedit kalau selama memahami bahasa pemrograman gitu. Teman-teman bisa ngedit. Tapi kalau yang bukan gak background, bukan background pemrograman itu mereka pasti kesulitan, terus generate lagi kedua. Kedua ternyata makin jauh sama selera, sama kemauan. Nah, itu.
0: Oke. Okay. Itu sering terjadi.
1: Sering terjadi kayak foto gitu kan. Generate foto itu kan awalnya mirip gitu, tapi agak kurang dikit. Generate lagi malah makin
0: malah
1: jauh.
0: Makin
1: gitu.
0: Jauh. Itu lucu sih.
1: Itu di website juga gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Okay, jadi okay, teman-teman mau enggak mau jadi terpaksa harus belajar pemrograman padahal butuh waktu lagi gitu.
0: Untuk belajar pemrograman. Nah. Jadi lebih singkatnya mendingan ke digital aja. Mending benar ya?
1: Lari ke kita, lari ke kita bantu gitu.
0: Bantu ya, gitu. Karena orang-orang yang di dalam digital sendiri saat sekarang timnya ada berapa Mas Yogi?
1: Kita small team sih, tim okay, kecil cuman 5
0: okay,
1: okay, orang, tapi ada marketing, ada keuangan sama pemrograman.
0: Oke, oke, oke. Tapi 5 ini otaknya 20 ya?
1: Otaknya ke 20 klien, berbeda-beda.
0: Keren banget. Oke, okay, tadi itu lucu ya Sobat Fox ya. Jadi di sini AI mungkin bisa memberikan jawaban sementara.
1: Sementara.
0: Tapi untuk kedepannya dan jangka yang lebih panjang, itu memang tetap butuh sentuhan tangan manusia.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Dan yang tadi dibilang sama Mas Yogi, ketika Sobat Fox menggunakan AI gitu, untuk berikut-berikutnya tetap aja akhirnya kembali lagi bahwa kita harus pakai jasa manusia untuk bisa menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam kepala kita ya.
1: Betul.
0: Idenya kayak apa, maunya kayak apa,
1: ya,
0: lebih bisa lagi kalau disampaikan kepada manusia,
1: manusia
0: ya. Dan lewat si DigiSet ini, Sobat Fox yang punya bayangan, aku pengen punya website kayak begini bentukannya loh gitu, sesuai dengan seleraku, sesuai dengan apa yang aku jual, itu Sobat Fox bisa menghubungi DigiSet ya. Ada kantornya nggak sih Mas Yogi?
1: Kita di ini sih Mbak, kita biasa meet up sama klien di tempat klien, jadi kita nggak ada kantor.
0: Oh, oke, oke, oke, oke. Jadi langsung, janjian langsung.
1: Kalau nggak di coffee shop mana atau di kafe mana gitu, atau nggak kalau yang luar kota memang Zoom meeting gitu.
0: Oke, oke, oke, oke. Jadi buat Sobat Fox yang pengen janjian sama teman-teman dari DigiSet, mungkin sekarang Sobat Fox lagi dengerin Laris Manis dan ternyata permasalahan Sobat Fox yaitu permasalahan di sosial medianya, gimana mengembangkan usahanya supaya bisa kelihatan atau jangkauannya semakin luas dengan website, Sobat Fox bisa menghubungi teman-teman dari DigiSet. Hubunginnya kemana nanti ya? Karena masih ada satu segmen lagi bersama dengan Mas Yogi dari DigiSet dan bersama dengan Ica Nembo di Laris Manis.
2: Seperjuangan on Fox Radio Jogja.
3: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Lihat deh baliho yang di depan.
4: Wah, Indonesian Custom Show 2026. Ini yang katanya bakal ada 200 lebih motor dan mobil custom itu ya?
0: Iya, terus lihat nih. Acaranya 21 sampai 23 Agustus di Jogja Expo Center. Wah, wajib datang nih.
4: Ternyata nggak cuma pameran custom loh. Akan ada konser Denny Canan, Kotak, dan For Revenge. Terus, marketplace-nya juga lengkap. Mulai dari fashion, apparel, aksesori, sampai F&B favorit.
0: Serius? Tiketnya berapa?
4: Cuman Rp75.000. Bahkan setiap pembelian tiket berkesempatan ikut lucky draw dengan hadiah 1 unit custom bike dan 1 unit custom car.
0: Wah, hiburan lengkap. Lihat karya-karya custom keren, belanja, kulineran, plus bisa bawa pulang kendaraan custom. Worth it banget sih.
3: Jangan lewatkan Indonesian Custom Show 2026, 21 sampai 23 Agustus di Jogja Expo Center. Rasakan semangat like air, napas kreativitas dunia custom Indonesia. Tiket hanya Rp75.000, ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu. Indonesian Custom Show 2026, like air, the breath of creativity. Sampai ketemu di sana.
5: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claim Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai Sanga-Sanga Facial Wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Sebelum kita ke Mas Yogi lagi Sobat Fox, Ichan Ibu mau menyapa yang sudah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja yang tadi request lagunya Earth, Wind and Fire, After the Love Has Gone. Ada Mas Sigit yang ada di Bekasi. Halo Mas Sigit, selamat siang. Terima kasih sudah muncul. Sehat-sehat selalu untuk Mas Sigit di Bekasi ya. Terus juga buat Sobat Fox yang hari ini udah temenin Ichan Ibu, terima kasih banyak. Kita di segmen terakhir bersama dengan Mas Yogi dari DigiSet dan ini masih di Laris Manis Sobat Fox. Nah, Mas Yogi, untuk saat ini gitu, DigiSet tadi kan awalnya adalah jasa pembuatan website ya.
1: Betul.
0: Untuk teman-teman yang membutuhkan website untuk dagangannya mereka atau betul, jasa entah itu mereka mungkin di, menjual seperti misalnya MC gitu ya. Dia pengen mungkin punya sosial media yang lebih keren lagi ya, gitu. Bisa menghubungi teman-teman dari DigiSet. Ya. Pada saat ini DigiSet sendiri itu apa aja sih yang sekian, ini berarti sudah 2 tahun ya, ya, dari 2024 ke 2026. Apa yang bisa dilakukan DigiSet untuk teman-teman yang membutuhkan jasanya DigiSet? Mungkin ada perkembangannya lagi atau yang tadi disebutin sama Mas Yogi yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini. Monggo.
1: Yang pertama kita selama jalan 2 tahun ini juga menyediakan produk-produk digital seperti e-course atau learning gitu ya, learning center.
0: Oh, oh wow.
1: Jadi teman-teman bisa ambil paket yang disediakan di DigiSet, kelas gitu kan, kelas online. Itu nanti teman-teman bisa belajar secara online lewat website DigiSet gitu.
0: Oke.
1: Terus yang kedua itu kita mulai merambah ke chatbot AI gitu ya.
0: Apa itu?
1: Chatbot AI itu jadi kita mengembangkan fitur membalas chat otomatis yang dikerjakan oleh AI.
0: Baik, baik.
1: Nah itu nanti akan terintegrasi dengan WhatsApp. Jadi kalau misalnya owner UMKM itu sudah terlelap tidur ya, tapi ada yang chat masuk jam 2 pagi gitu kan. Itu ya, product knowledge-nya itu sudah diajarkan ke AI-nya.
0: Oke.
1: Jadi mau tanya
0: apa aja
1: gitu ya. Itu akan dijawab di situ.
0: Akan dijawab di situ. Oh, baik.
1: Oke. Jadi itu udah canggih banget gitu. Kita bisa training atau ajarkan ke AI-nya untuk setelah menjawab pertanyaan langsung arahkan ke check out gitu.
0: Jadi
1: langsung jualan banget
0: gitu. Iya, diajarin sama manusia, ajarin ke AI jualan lu gitu ya. Keren.
1: Betul.
0: Itu ya Mas?
1: Iya.
0: Kita
1: lagi ngembangin ke situ.
0: Jadi sejauh ini sampai 2026 bukan cuma sebagai jasa tadi yang sudah disebutkan sama Mas Yogi Sobat Fox, tapi saat ini merambah ke teknologi yang lebih canggih lagi.
1: Ya.
0: Jadi benar-benar manusia memanfaatkan AI itu untuk mengembangkan produknya, bukan bergantung pada AI-nya. Jadi kita tetap menggunakan jasa manusia Sobat Fox, dan kita bisa belajar juga lewat teman-teman DigiSet. Ada ini enggak sih Mas, DigiSet pengen misalnya nih membuka mungkin di e-course ada gitu ya, kelas online. Pernah gak bikin kayak classroom gitu yang bener-bener diajarin secara langsung gitu? Workshop, whatever it is namanya.
1: Kalau workshop kita on demand ya, artinya sesuai permintaan klien.
0: Kadang
1: ada instansi gitu yang minta, Mas minta dibuatin materi workshop untuk internal, karyawan internal. Itu pernah. Cuman kalau untuk publik, siapapun bisa belajar di situ, kita pakainya learning
0: e-course itu center, ya e-course learning itu. Center itu ya. Itu bisa di link untuk si e-course-nya di mana?
1: Di DigiSet sebenarnya sudah ada.
0: Jadi tinggal diklik aja.
1: Kita buka itu yang kelas Canva. Jadi teman-teman yang mungkin masih buta tentang desain grafis itu seperti apa, itu bisa belajar dari kelas Canva itu.
0: Dari kelas Canva yang paling sederhana ya.
1: Yang paling sederhana.
0: Ya. Bener ya.
1: Betul.
0: Ya
1: kan? Tapi setidaknya kan belajar gimana teori warna gitu kan.
0: Iya.
1: Nah itu.
0: Bener, itu tuh nggak tahu tuh. Iya kan, benar ya Sobat Fox ya. Kadang-kadang kita kan kayak semua orang tahu Canva,
1: yeah,
0: tapi penggunaannya dengan tepat itu kan nggak tahu ya. Yeah, karena itu betul, tadi teori warnanya.
1: Warnanya terus komposisi, ya, okay, komposisi desain itu juga akan diajar. Jadi di Learning Center itu teman-teman fleksibel ya. Artinya fleksibel itu bisa belajar suka-suka. Jadi mungkin jam 7 sampai jam 5 sore full kerja, tapi mungkin ada lowong jam 7 jam 8 1 jam bisa manfaat
0: untuk si belajar ini gitu ya. Gitu. Wah, keren sekali. Jadi itu dia Sobat Fox ya. Jadi DigiSet ini datang bukan cuma untuk memudahkan kerjaannya Sobat Fox ya kan, dengan membuatkan website, tapi juga ternyata teman-teman dari DigiSet ini bisa juga mengajarkan Sobat Fox gimana caranya untuk maintain websitenya sendiri.
1: Betul.
0: Paling tidak dari yang paling sederhana yaitu Canva ya, sebuah aplikasi yang semua templatenya udah
1: sudah ada.
0: Tinggal kita tahu komposisinya, betul, warnanya, fontnya juga,
1: ya, gitu ya. Ya.
0: Oke, itu wah keren sekali. Terima kasih loh Mas Yogi.
1: Terima kasih Mbak.
0: Ini
1: Ica,
0: tuh membuka mata banget gitu, terutama untuk manusia-manusia seperti diriku ya. Yang buta banget sama dunia digital, tapi sekarang akhirnya kita tahu ada teman-teman DigiSet yang bisa membuat digital kita jauh lebih mudah dan mungkin lebih cantik lagi tampilannya.
1: Betul,
0: betul ya?
1: Betul.
0: Terima kasih banyak Mas Yogi, thank
1: siap,
0: you so much sudah datang ke Laris Manis. Terima kasih juga buat Sobat Fox yang udah temenin Ica Nembo dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Sudah waktunya Ica Nembo pamit dari Laris Manis dan dari Zona Mesin Waktu, tapi Sobat Fox jangan kemana-mana, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye.
2: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Wijaya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berkreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit, serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfest untuk informasi selengkapnya.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Rayakan Semana Kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak Kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang nggak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, singa dalawan.

0: sanga sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.
1: Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan Paduan Suara Mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026, dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall, Jogja.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: sanga sing ada lawan. Sambut semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1-30 Agustus. Independence Expo 1-9 Agustus. Bazar Spesial Hood Kemerdekaan 3-8 Agustus. Timeless Living Fair 3-17 Agustus. Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus. To Be Number One Competition 8 Agustus. Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus. Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus. Audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus. BMD Study Goes to Mall 9 Agustus. Independence Bazar 10-18 Agustus. Dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14-16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14-25 Agustus. Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus. Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus. Tiango Marching Band 17 Agustus, Awarding Show, Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21-22 Agustus, Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus, Beyblade Battle 22 Agustus, Lomba Mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jump di 23 Agustus, Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28-30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu untuk menikmati semarak kemerdekaan penuh hiburan, belanja, dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

0: TNI menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sangat

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

tangan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Super Juangan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Lihat deh baliho yang di depan.
4: Wah, Indonesian Custom Show 2026. Ini yang katanya bakal ada 200 lebih motor dan mobil custom itu ya?
3: Iya, terus lihat nih. Acaranya 21 sampai 23 Agustus di Jogja Expo Center. Wah, wajib datang nih.
4: Ternyata nggak cuma pameran custom loh. Akan ada konser Denny Canan, Kotak, dan For Revenge. Terus, marketplace-nya juga lengkap. Mulai dari fashion, aparel, aksesori, sampai F&B favorit.
3: Serius? Tiketnya berapa?
4: Cuman Rp75.000. Bahkan setiap pembelian tiket berkesempatan ikut lucky draw dengan hadiah 1 unit custom bike dan 1 unit custom car.
3: Wah, hiburan lengkap. Lihat karya-karya custom keren, belanja, kulineran, plus bisa bawa pulang kendaraan custom. Worth it banget sih.
5: Jangan lewatkan Indonesian Custom Show 2026, 21 sampai 23 Agustus di Jogja Expo Center. Rasakan semangat like air, napas kreativitas dunia custom Indonesia. Tiket hanya Rp75.000, ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu. Indonesian Custom Show 2026, like air, the breath of creativity. Sampai ketemu di sana.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Siap Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan Paduan Suara Mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026 dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall, Jogja.

0: bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sanga-sanga klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Disiarkan langsung dari Jalan Pada Gasakti nomor 8 Fox Radio Jogja. Your soul, your head. Hai, selamat sore Sobat Fox. Ada after routine seperti biasa, Mutia Anissa nemenin kamu dari jam 3 sore ini sampai nanti jam 6 sore. Ini adalah hari Selasa, rasa hari Senin Sobat Fox, karena kemarin libur ya. Selamat berkegiatan, selamat beraktivitas, Mutia temenin sampai nanti jam 6 sore. Dan kalau kamu pengen request lagu sore hari ini, boleh banget ya, kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887188103, atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Ditunggu ya.

merasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Main ke mall yuk. Yang di tengah kota aja, sekalian cuci mata.
4: Kalau di tengah kota, kita ke Plasma aja. Lagi banyak event sama promo seru nih di sana.
3: Hah? Plasma? TV Plasma? Kita mau ke toko elektronik.
4: Bukan dong. Plasma itu singkatan dari Plaza Malioboro. Grupnya Mbak Rukmo, kayak Amplas. Tempat hangout paling asik di jantung kota Jogja.
3: Oh, Plaza Malioboro. Yuklah, gas. Sebentar. Plasma itu yang sebelah mana ya?
4: Hey, Plasma itu yang ada di Jalan Malioboro itu loh. Kalau nongkrong, view-nya langsung Jalan Malioboro sis. Fasadnya ikonik dan vibes-nya Jogja banget. Pokoknya kalau mau hangout sambil belanja, udah paling pas di Plasma. Lengkap soalnya.
3: Oh, paham. Jadi gedung yang ikonik itu yang namanya Plasma. Ya udah yuk, langsung ke sana aja. Gas!
4: Jangan lupa Plasma, Plaza Malioboro, destinasi belanja ikonik di jantung Yogyakarta, Jalan Malioboro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma, Plaza Malioboro.

Afternoon Tea on 105.3 FM.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia 2 berita terupdate sore ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi sebanyak 68 orang korban jiwa akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam konferensi pers pada Senin 17 Agustus sore kemarin menyebutkan bahwa selain korban jiwa, BNPB juga mendata 213 orang yang mengalami luka-luka. Sementara Kepala BPBD NTT Mahadin Sibarani melaporkan bahwa rumah yang tercatat mengalami kerusakan ringan hingga berat mencapai 7.968 unit. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa selain rumah warga, tercatat 744 fasilitas umum dan infrastruktur juga mengalami kerusakan akibat gempa. Angka tersebut masih merupakan hasil pendataan sementara dan dapat berubah seiring proses verifikasi di lapangan.

0: Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Fontaines DC resmi merilis single terbaru berjudul Marianne. Lagu yang merupakan single utama album penuh kelima Fontaines DC ini resmi dirilis pada 18 Agustus hari ini. Single Marianne yang dirilis bersamaan dengan video musiknya ini sekaligus menjadi pembuka menuju album bertajuk Dopamine Chamber yang dijadwalkan rilis pada 16 Oktober mendatang melalui label XL Recordings. Album yang diproduseri oleh James Ford ini menandai transisi bagi Fontaines DC yang mulai meninggalkan sound gitar khas mereka pada rekaman awal menuju aransemen yang lebih dingin dan sintetik. Album ini akan lebih banyak mengeksplorasi nada-nada synthesizer, marching drum, serta penggunaan sample. Vokalis Brian Chatten mengungkapkan bahwa album ini mengangkat tema tentang eskapisme, hedonisme, dan bagaimana manusia merespon ancaman global, serta invasi kecerdasan buatan atau AI. Chatten mengibaratkan rekaman ini sebagai ruang eksperimen yang sengaja dirancang untuk menguji emosi dan suasana hati para pendengarnya. Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
2: We're Fontaines DC and this is our new song, Marianne.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh, agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Nona with Honk, Sobat Vox, masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa. Kalau ngomongin soal Honk ini ya, kan masih rame-ramenya lagu ini ya. Get on the Angkot, menurut Mutia salah satu transportasi umum yang Mutia kangenin banget ada di Jogja adalah angkot, Sobat Vox. Kayaknya akan sangat membantu kalau misalnya ada trayek-trayek mobil yang lebih kecil yang adalah transportasi umum yang bisa membawa kita ke tujuan-tujuan kita. Kayaknya lebih sat-sat dan kalau diatur dengan baik mungkin juga akan sangat membantu pergerakan masyarakat hari-hari ya, yang mau berangkat kerja, yang mau berangkat sekolah gitu, Sobat Vox. Jadi ada keberlanjutannya misalnya dari KRL atau dari bis gitu ya, dari Trans Jogja, terus habis itu ada kendaraan kecilnya lagi. Ih, kayaknya asik banget, Sobat Vox. Itu sih salah satu bayangan kota idaman kalau menurut Mutia, Sobat Vox ya. Tapi pertanyaan sore hari ini seputar kota idaman. Menurut kamu, orang-orang kan banyak nih ya, apalagi di sosial media, Jogja tuh jadi salah satu kota idaman orang untuk katanya pengen pensiun di Jogja dan segala macam gitu, Sobat Vox. Nah, pertanyaannya Mutia, ya kalau buat kamu bukan kota mana, pertanyaannya adalah kota idaman kamu tuh kayak gimana sih, Sobat Vox? Yang ada apanya, yang seperti apakah? Apakah yang kota gede kah? Apakah yang tadi kayak Mutia ada transportasi umum yang memadai lah? Atau misalnya yang tipenya kotanya tuh green city lah, atau misalnya pokoknya yang deket pantai misalnya gitu. Kota idaman versi kamu, Sobat Vox, itu yang seperti apa sih? Yang ada apanya, deket dengan apa, seperti apa? Kita obrolin bareng, kasih tahu kenapanya juga ya. Boleh via WhatsApp di 0887188105 atau bisa juga via aplikasi Vox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Jangan lupa pertanyaannya ya. Kota idaman menurut kamu yang kayak gimana sih?

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: baby, would you like that? Baby, would you like that?
1: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin afternoon tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Afternoon Tea.
3: Terkadang rindu menghampiri, mengubah ramai menjadi sunyi di tengah kerumunan ku.

Ada orang yang merasa kota ideal untuknya adalah kota yang besar. Ada juga orang yang merasa kota yang ideal untuknya adalah kota kecil, Sobat Vox. Semua orang beda-beda. Semua orang punya preferensinya. Dan semua orang tuh punya prioritas yang beda-beda juga. Misalnya ada yang lebih memprioritaskan, oh pokoknya aku kota idamanku tuh adalah kota yang sekolahnya bagus-bagus. Misalnya, jadi kalau aku punya anak, anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang bagus. Misalnya, atau ada juga yang fokusnya adalah aku pengen kota yang masih dekat dengan alam yang masih bagus. Jadi udaranya masih bagus gitu ya. Kalau misalnya pengen berwisata ke alam itu gampang, gak terlalu jauh gitu. Ada juga orang yang berfokus pada aku pengen tinggal di pusat kota karena deket apa-apa, kemana-mana gampang gitu ya. Semuanya bisa dijangkau bahkan dengan jalan kaki misalnya. Jadi semua orang punya prioritasnya masing-masing. Pertanyaannya Mutia sore hari ini adalah, kalau menurut kamu kota idaman, ideal, yang bagus, indah menurut kamu, yang membuat kamu nyaman tinggal di sana, itu kota yang seperti apa, Sobat Vox? Ada apa aja di sana? Kita obrolin, kamu boleh cerita-cerita, kamu boleh sharing dan berkhayal dan menyampaikan keinginan yang ada di pikiran kamu. Gak tahu kejadian apa enggak ya kan, yang penting kita ngayal dulu. Kota idaman itu yang kayak gimana, Sobat Vox? Kasih tahu Mutia via WhatsApp boleh di 0887-188-1053 atau bisa juga via aplikasi Vox Radio. Kalau kamu ya pengen tinggal di kota yang idaman gitu, Sobat Vox, menurut Mutia sih, kalau Mutia sendiri ya, agak susah kalau ngomongin idaman banget karena gak semua, seperti biasa, kenyataan tuh tidak seindah khayalan kita. Jadi ada hal-hal yang bisa kita dapetin, ada hal-hal yang gak bisa kita dapetin. Tapi kita bisa mengusahakan hal-hal yang bisa kita dapetin itu. Contohnya, kulit yang sehat terjaga bisa kita usahakan, Sobat Vox. Makanya jangan lupa, kalau kamu habis berkegiatan di luar, kena debu, asap kendaraan, Sobat Vox, jangan lupa untuk cuci muka ya. Cuci muka tuh, kalau Mutia sih gak banyak-banyak, gak boleh terlalu sering juga sebenarnya cuci muka tuh. Jadi kalau Mutia cuman kayak 2 kali sehari sebelum pergi. Jadi pokoknya mandi sore, mandi malam, udah gitu cuci mukanya 2 kali, Sobat Vox ya. Dan kalau Mutia sendiri karena kulitnya sensitif, pakai sabun wajah atau facial wash yang gak bikin kering, Sobat Vox. Jadi kalau misalnya kamu cuci muka, terus selesai cuci muka dilap tuh, terus ada rasa kayak ketarik-tarik, nah itu tuh artinya kulit kamu kering, Sobat Vox. Dan jadi juga bisa setelah kering itu bisa bikin juga gampang jerawatan, atau ada yang memang berminyak banget gitu, jadi malah minyaknya berlebih dan bikin jerawat juga, Sobat Vox. Nah sekarang kamu bisa beralih ke Sanga-Sanga Facial Wash. Ini formulasinya lembut banget, ada kandungan ekstrak lemon, pepaya dan patchouli oil juga. Bisa membersihkan pori-pori, mengangkat minyak berlebih, dan mencegah bakteri penyebab jerawat. Ada vitamin E-nya, ada ekstrak timunnya, jadi ngunci kelembapan di wajah, bikin segar. Dan ada aroma lavender oilnya, bikin mau mencuci cuci muka kamu alah. Jadi relax, Sobat Vox ya. Kamu bisa dapetin Sanga-Sanga Facial Wash ini di marketplace Sanga-Sanga, di Vox Radio Jogja, di Sanga Sian, dan mitra resmi kayak Apoteka 24, Kimia Farma, dan Century. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Afternoon Tea on Fox Radio.

0: Fox ada Mutia Anissa seperti biasa. Dan sore hari ini Mutia gak ngobrol sendirian, karena udah ada teman-teman dari Urban Social Forum. Ini adalah salah satu event, salah satu forum Sobat Fox yang ada. Dan kali ini yang ke-12 kali ada di Yogyakarta sekarang ya. Cuman kita kenalan dulu sebelum kita masuk ke eventnya, sebelum kita masuk ke semua yang ada di sore hari ini, kita kenalan dulu. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Hai, jadi sore hari ini nih Mutia udah barengan sama Mas Rifai dan Kak Tiara. Oke, mungkin kita kenalan dulu sedikit sama Sobat Fox kali ya. Mungkin dari Mas Rifai dulu, silahkan.
2: Hai Sobat Fox, saya Rifai. Saya adalah inisiator dari Urban Social Forum dan direktur eksekutif dari Yayasan Kota Kita di Surakarta.
0: Oke, ya. Sekarang kita ke Kak Tiara. Selamat sore Kak Tiara.
1: Selamat sore, saya Tiara sekaligus panitia Urban Social Forum 12 tahun ini.
0: Oke, kita ngomongin soal

0: apa pegiat kota, kemudian pelaku, mahasiswa, dosen ataupun pihak pemerintah yang memang pengen ngobrol, ngobrol asyik atau ngobrol serius gitu ya tentang kota, atau ngobrol ya ya tentang bagaimana kita memperbaiki kota, ya disitulah tempatnya gitu. Itu ide utama dari Urban Social Forum itu sendiri itu.
1: Oke, kan Urban Social Forum ini dibentuk oleh teman-teman dari kota kita. Mungkin kita membahas kota kitanya dulu ya, secara ini apakah adalah sebuah komunitas, organisasi, atau sebuah atau apa sih sebenarnya yang ada di kota kita ini sendiri?
0: Kota kita itu sebenarnya organisasi masyarakat sipil ya. Jadi ya bahasa yang sering umum dipakai adalah non government organization atau LSM gitu ya secara umum. Namun kami ini sebenarnya lahir dari kita sebut sebagai teman-teman yang aktif di kota dan peduli pada upaya untuk mendorong perbaikan kota. Lalu kami membentuk satu entitas gitu, organisasi yang kemudian membangun visi, misi dan sebagainya kayak gitu ya, untuk kemudian bekerja dan mendedikasikan waktunya secara profesional untuk isu-isu perkotaan. Awalnya kami hanya sekitar 5 orang gitu ya yang aktif di kota Solo, tapi kemudian secara perlahan kami tumbuh dan ada di hampir di seluruh Indonesia sekarang ya, kerja-kerjanya. Dan kantor kami sekarang tersebar di Jogja seperti Mbak Tiara ini, di Jogja gitu ya. Kemudian ada juga staff kami di Jogja, kemudian di Jakarta, di Denpasar, kemudian di Semarang kayak gitu. Tapi untuk headquarternya masih di kota Solo.
1: Oke, dari Surakarta terus habis itu ingin membangun perkotaan yang juga jadi concern banyak orang nih ya, perkotaan yang lebih baik untuk semua orang juga. Nah, kalau ngomongin soal teman-teman dari kota kita juga, berarti kan sudah tersebar di berbagai tempat di Indonesia juga. Programnya pasti bukan cuma ini aja kan ya? Seperti apa sih program-program dari teman-teman kota kita sendiri?
0: Wah, programnya banyak sih ya. Jadi
1: highlight aja deh.
0: Kalau secara divisi kami ada 3. Jadi ada di isu partisipasi warga di kota atau kami sebut sebagai urban governance. Kemudian ada inklusivitas di kota atau kami sebut dengan urban inclusivity. Lebih banyak bagaimana kami mendorong agar kelompok-kelompok yang selama ini voice

0: perubahan iklim, isu-isu ketahanan gitu ya, isu-isu yang terkait bagaimana membangun kota yang sustainable untuk kedepannya di masa depan. Nah, itu paling tidak ada 3 divisi itu. Tapi proyeknya ya macam-macam ya, nanti gitu. Akhirnya. Urban Social Forum itu sebenarnya mission driven kami gitu ya. Kami bangun sejak awal ketika kami berdiri, kami sudah bermimpi bahwa ini kalau para aktivis kota mau ketemu ngomongnya di mana sih gitu ya.
1: Okay.
0: Makanya kami mencoba memfasilitasi ini. Jadi tidak ada sponsor khusus gitu ya. Jadi kota kita juga tidak mengklaim ini miliknya kota kita. Ini milik bersama gitu ya. Tapi dari tahun ke tahun memang kebetulan sekretariat yang masih bisa menghandle saat ini masih kota kita gitu.
1: Oke. Okay. Kalau kota kita sendiri itu berarti udah sejak tahun berapa tuh Mas?
0: 2010.
1: Berarti Mas Rifai juga sudah dari awal ya,
0: yeah,
1: di kota kita. Kalau Katiara mulai bergabung sejak kapan tuh Kak?
2: 2 tahun lalu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini Urban Social Forum saya yang kedua.
1: Oke. Okay. Pada saat itu keresahan apa sih yang dimiliki sampai akhirnya aku harus deh bergabung gitu sama teman-teman dari kota kita?
2: Ya kan selama ini saya mengira awalnya perencanaan kota itu sangat teknikal, jadi kayak cuman anak teknik atau anak PWK saja yang bisa ikut. Kebetulan latar belakang studi saya dari ilmu sosial, dan ternyata di kota kita pendekatannya pendekatan partisipasi masyarakat, jadi sangat sosial gitu, dan saya tertarik untuk bergabung di sana.
1: Oke, dari pada saat itu bergabung tuh apa aja yang didapatkan, hal-hal baru yang didapatkan sama Kak Tiara?
2: Ya, ternyata pendekatan sosial itu sangat penting ya saat pembangunan kota. Bagaimana kota itu tidak hanya teknokratik saja, tapi harus melibatkan teman-teman masyarakat, utamanya

0: Kalau Kak Tiara sendiri berarti dari kan tadi tiga misi utamanya, tiga divisi utamanya paling banyak bergerak di part apa nih Kak?
1: Oh kebetulan saya di tim komunikasinya Kak, jadi hampir semuanya.
0: Oke. Jadi dari program-program yang ada terus masuk dalam part komunikasinya ya. Yeah. Jadi kalau kita ke Urban Social Forum ya, kalau tadi kota kita ya udah kita bahas sedikit. Urban Social Forum sendiri itu akhirnya udah yang ke-12 kali, Kak Tiara udah ikut 2 kali. Kalau bisa digambarkan ke Sobat Fox, ini kan tadi adalah tempat ngobrol soal kota gitu. Tapi seperti apa sih, apakah bentuknya adalah diskusi-diskusi atau bentuknya adalah ada forum yang dihadiri oleh siapa dan seperti apa? Bentuknya seperti apa sih bayangannya?
2: Nanti mungkin Tiara juga bisa cerita yang 2 tahun terakhir ya. Sebenarnya berkembang. Awal-awal itu lebih banyak kita mendorong diskusi ya, diskusi-diskusi gitu yang baik santai maupun serius gitu ya, tentang masalah-masalah kota. Jadi teman-teman bisa memilih isu apa yang mau dibahas, cukup terbuka gitu ya. Awalnya hanya di tahun 2013 itu saya ingat hanya dua topik utama gitu ya. Waktu itu kemudian berkembang sampai di Surabaya itu bahkan ada sekitar puluhan topik yang dibahas gitu. Tapi model kegiatannya kemudian berkembang, ada yang modelnya kemudian workshop, ada kegiatan lain. Nah, mungkin Tiara bisa cerita nih yang baru-baru ini apa ini Tiara?
1: Iya, jadi kalau di Urban Social Forum itu yang datang tuh enggak hanya akademisi aja. Jadi banyak juga anak muda yang peduli dengan soal isu kotanya datang ke Urban Social Forum. Nah, di Urban Social Forum ini mereka menjadikan ruang ini sebagai ruang untuk bertemu, berdiskusi. Jadi banyak selain panel diskusi, ada juga kegiatan santai seperti piknik di taman mungkin atau lokal karya atau buat komunitas.
0: Kalau dari yang tadi ya 2 tahun ini deh yang Kak Tiara ikut itu kegiatannya seperti apa contohnya? Misalnya kan tadi udah dicontohin ada yang ngobrolnya ringan, ada yang ngobrolnya serius. Ngobrol ringan tuh yang diobrolin apa contohnya? Ngobrol serius tuh yang gimana tuh?
1: Ngobrol ringan biasanya ada workshop. Kami tahun lalu itu ada workshop semacam membuat zin. Jadi dari zin itu kami menggambarkan bagaimana sih kota yang kita idamkan, tapi dalam bentuk zin ya. Mungkin ngobrolnya santai tapi ada juga hasil yang diselesaikan gitu. Kalau ngobrol-ngobrol yang berat ya seperti kebijakan, transportasi, mobilitas, seperti itu tema yang cukup sering muncul di Urban Social Forum.
0: Nah kalau misalnya dari cikal bakal tujuan nih, kalau ngomongin soal Urban Social Forum sendiri, output seperti apa sih yang sebenarnya, wah pengennya tuh dengan kita ngobrolin ini akan seperti apa tuh? Mungkin ke Mas Rifai.
2: Ya tujuan utamanya sebenarnya dulu konsolidasi ya, tapi kemudian berkembang ya ini bisa menginspirasi banyak orang sehingga kemudian bisa menimbulkan critical mass bagi perubahan yang lebih baik. Kami berharap banyak orang terinspirasi untuk membuat agenda di perkotaannya masing-masing, di kotanya masing-masing, lalu membuat ya agenda perubahan lah apalah gitu ya. Sebagai contoh pasca Surabaya itu saya ingat kemudian melahirkan inisiatif yang kami sebut dengan namanya, kami membangun akademi namanya Urban Citizenship Academy karena banyak permintaan teman-teman pengen belajar nih metodologi membangun kota secara partisipatif kayak apa gitu ya. Lalu kami membuat akademi, dari akademi itu lahirlah kemudian gerakan-gerakan di kota-kota lain, namanya di Surabaya ada teman-teman yang membangun aliansi bersepeda menguasai kota gitu. Namanya itu waktu itu subcyclist ya, Surabaya cyclist. Itu mengokupasi ruang-ruang kota dengan sepeda gitu ya. Kemudian di Banjarmasin umpamanya ada Borneo Urban Lab gitu yang kemudian banyak bergerak pada isu-isu perkotaan di Kalimantan gitu umpamanya, kayak gitu. Jadi ya harapannya ini terus menginspirasi orang karena model gerakan pasti akan banyak. Dinamis ya. Anak muda itu kreativitasnya sangat di luar, bahkan di luar imajinasi saya yang saya tidak menyebut lagi saya muda gitu ya. Kadang-kadang model kegiatannya mungkin sudah sangat beragam gitu ya. Inspirasi itulah yang tetap kami pupuk agar ini tetap terus lahirlah generasi-generasi yang ingin tetap memperbaiki kotanya itu gitu.
0: Berarti ini sudah ada, ini kan tahunan ya berarti ya?
2: Ya.
0: Sudah tahun ke-12. Sudah pernah di kota mana aja nih kalau Urban Social Forum sendiri?
1: awalnya di rumahnya kota kita,
0: okay,
1: di Solo, lalu pernah ke Semarang, Surabaya, Jakarta. Kami tahun lalu pertama kali mencoba di luar Pulau Jawa. Jadi pertama kali itu kami di Denpasar.
0: Oke.
1: Tahun ini Jogja itu untuk pertama kalinya juga dilaksanakan.
0: Oke, kenapa Jogja? Ini kayak kenapa Bandung ya, bukan? Kenapa Jogja? Kenapa di Jogja?
1: Meskipun Solo sama Jogja itu cukup berdekat ya kak, tapi ternyata dinamika perkotaan yang muncul itu cukup berbeda gitu. Dan kami melihat juga di Jogja cukup banyak kolektif atau komunitas yang tertarik dengan isu kota dan juga menggaungkan isu kota ini. Dan kami berpikir bagaimana kalau kami mengadakan forum ini di Jogja, yang mana mengajak dan meng-highlight juga komunitas-komunitas atau kolektif kecil ini yang bekerja di Jogja.
0: Oke, nanti kita bahas ada kolektif-kolektif apa aja, kegiatannya apa aja, berapa lama Sobat Fox ya. Tapi abis ini kita break sebentar, kalau kamu punya pertanyaan boleh banget kasih tahu ya. Via WhatsApp di 0887 188 1053 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio, kita tungguin ya.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal.

0: Semarak Kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak Kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

0: Masih di after nanti Sobat Fox, dan kita masih ngobrol barengan sama teman-teman dari Urban Social Forum. Tadi udah dibahas sedikit Sobat Fox ya tentang Urban Social Forum yang udah ada di beberapa kota, dan kali ini ke-12 kali ada di Yogyakarta. Dan ini juga tadi sempat dibahas karena ada banyak juga kolektif-kolektif yang peduli sama isu-isu ini nih. Nah, kalau di Jogja tahun ini sendiri, isu-isu apa yang akan diangkat sama Urban Social Forum?
1: Sangat banyak ya.

0: jalan kaki atau tidak gitu.
1: Aku bisa jawab.
0: Iya. Lalu banyak juga komunitas anak muda yang mulai tertarik dengan isu kuota dan mengajak teman-teman semua ingin kalau anak muda itu bisa juga ikut dalam planning, dalam perencanaan gitu. Kurang lebih seperti itu sih
1: tema-tema tahun ini.
2: Dan kalau misalnya untuk tahun ini sendiri ada tema tertentu gitu nggak?
3: Kalau tema umumnya itu tema di awal ya, Tiara, itu tema pembukanya itu kita lebih ngomong ke ruang publik ya, ruang publik secara umum, tidak hanya ruang publik fisik gitu ya, tapi ruang publik digital maupun non digital itu nanti panel utama. Jadi pembicaranya memang beragam gitu, di panel utama. Tapi isu-isu spesifik di panel-panel khususnya gitu ya, itu beragam, mulai dari ngomong anggaran kota, ada yang ngomong anggaran kota, bagaimana merebut anggaran kota itu ada. Lalu ada panel dari PBK UGM itu ya, yang tentang
0: lahan pertanian,
3: tata kelola lahan di perkotaan, tapi isu pertanian kota gitu, namanya kayak gitu. Kemudian juga ada isu dari teman-teman housing, gitu, perumahan gitu ya, itu juga akan tampil gitu ya. Apa saja lagi secara mungkin yang
0: Ada juga teman-teman yang membahas Jogja kan identik dengan kulturnya ya kan, membuat Jogja istimewa katanya. Ada teman-teman yang membahas apakah modernisasi di Jogja itu malah menggerus kulturnya atau tidak gitu.
2: Menarik. Jadi memang ada berbagai hal, isu yang dibicarakan yang memang berkaitan dengan berbagai sisi kehidupan kita di kota juga gitu ya. Kalau ngomongin soal kolektif-kolektifnya nih, siapa aja yang diajak kerjasama untuk Urban Social Forum ini sendiri?
0: Ya, kalau format kolaborasi ini kami membuka kepada seluruh teman-teman yang tertarik untuk menyelenggarakan kegiatan. Kalau teman-teman di Jogja ada berapa yang fokus mengenai mobilitas, seperti teman-teman Koalisi Pejalan Kaki, Pedestrian Jogja. Lalu ada Lokalogi yang fokus bagaimana dapat menciptakan event yang ramah sampah, zero waste. Lalu ada kolektif anak muda seperti

0: dukung penciptaan kota yang ramah anak yang bernama Lare Play.
1: Oke, berarti memang
2: ada Arkom Jogja juga kan?
0: Iya, ada Arkom Jogja.
1: Oke.
0: Arsitek komunitas.
1: Oke, berarti memang berbagai kolektif, berbagai komunitas, kelompok itu juga ikut berkolaborasi di dalam forum ini. Nah, kalau ngomongin soal tadi kan udah sempat dibahas nih ya beberapa yang akan dibahas di sana. Tapi mungkin kalau kita lebih detail lagi nih masuk ke dalam rangkaian acaranya gitu, kita mungkin mulai dari sebenarnya acaranya kapan sih? Kita belum bahas nih acaranya kapan nih?
0: Ya, Urban Social Forum 12 akan terlaksana di 29 Agustus 2026 di SMA Kolese di Brito, Yogyakarta.
1: Oke, jadi itu satu hari full.
0: Satu hari.
1: Akan ada berbagai panel, berbagai diskusi juga. Nah, kalau mungkin bisa digambarkan line up-nya dan urutan-urutan kegiatannya bakalan seperti apa sih nanti di tanggal 29?
0: Road to USF. Jadi ada semacam pre-event sebelum hari USF. Yang mana Road to ini akan dilaksanakan tanggal 22 dan 23.
1: Weekend ini ya?
0: Weekend ini.
1: Oke, 22 dan 23 bakalan apa aja tuh pre-eventnya?
0: Bakalan ada workshop menjahit dengan kolektif Matra Hita. Ada audit taman, jadi ada teman-teman komunitas yang bernama Kanca Taman yang mereka peduli mengenai RTHP di Jogja. Lalu ada walking tour juga di hari Minggunya.
1: Oke, nah itu apakah pre-eventnya ini masih harus mendaftar dulu atau gimana sistemnya?
0: Harus mendaftar dulu, nanti ada poster yang kami upload di Instagram @urbansocialforum.
1: Oke, Instagramnya adalah @urbansocialforum. Sobat Vox, kamu bisa cek di sana untuk informasi pendaftarannya buat pre-eventnya. Oke, berarti tanggal 22-23 itu ada pre-event, ada beberapa kegiatan yang tadi udah disebutin. Terus kita ke main eventnya di tanggal 29 itu. Itu gambarannya seperti apa nih?
0: Jadi kita akan mulai di jam 9 di SMA Kolese di Brito. Teman-teman yang mau hadir harapannya bisa registrasi terlebih dahulu melalui website urbansocialforum.org.id. Kami kemudian akan membuka acaranya dengan pleno pembuka. Itu semacam panel diskusi yang akan membuka, yang akan setting the theme love the day. Lalu kami akan beranjak ke paralel 1 yang mana konsepnya adalah satu paralel ada 7 panel diskusi yang berlangsung bersamaan.
1: Oke, itu mungkin 7 agak banyak ya. Tapi enggak apa-apa, kita bahas satu-satu enggak apa-apa. Ada apa aja tuh, Kak?
0: Ada teman-teman yang bahas soal kebijakan AI, ada soal walkability trotoar itu, lalu ada soal perumahan, ada soal yang tadi Mas Rif sempat sebutkan soal budgeting seperti itu.
1: Oke, itu di saat itu di awal setelah apa namanya openingnya, terus habis itu ada 7 panel yang berjalan bersamaan itu. Sistemnya apakah masing-masing di ruang tertutup satu-satu atau gimana, atau Sobat Vox yang datang tuh bisa pindah atau gimana?
2: Panel utama itu memang panel besar ya, jadi memang pembukanya gitu ya, jadi menyambut peserta, dan itu di hall besar. Nanti kalau pesertanya 1000 ya 1000 di situ semua. Nah, artinya panel utama ini biasanya gong ya, pembicaranya pembicara yang kami highlight gitu ya. Tahun ini itu ada kami mengundang Pak Prof. Uceng dari UGM, ya, Zainal Arifin Mokhtar, kemudian juga ada Mbak Evi Mariani dari Project Multatuli, kemudian Mas Ukuran Prasad, gitu
0: dari
2: ya, kemudian juga ada Media Askar dari UGM juga, gitu ya. Jadi memang kami mencoba meng-highlight juga pembicara-pembicara Jogja, tapi juga pembicara nasional juga untuk hadir. Nah, nanti di panggung-panggung kecilnya ini juga pembicara yang tak kalah
0: hebat,
2: penting, tapi di sektornya masing-masing yang sangat spesifik ngomong isu-isu sektor
1: yang memang bergerak di bidang-bidang
2: ya,
1: itu ya,
2: aktivis apa terkait dengan anggaran gitu ya. Nanti ada pembicara dari IBP International Budget Partnership yang datang ke isu anggaran kota, karena ada satu gerakan gitu ya yang disponsori umpamanya melalui gerakan Prima ini gitu, yang akan membuka panel di sana. Itu bagaimana kelompok-kelompok miskin perkotaan itu juga bisa merebut anggaran kota gitu ya, agar bisa dipakai untuk mesejahterakan mereka. Jadi nelayan dan teman-teman disabilitas itu nanti akan bicara di situ juga gitu ya, bagaimana anggaran kota bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka gitu.
1: Oke. Kalau kita balik ke panel besarnya tadi, udah ada nama-nama besar yang disebut yang memang juga belakangan ini makin mencuat popularitasnya ya. Nanti mereka akan ngobrolin apa nih kira-kira?
2: Judul besarnya itu kami sebut Raumum gitu ya.
1: Raumum, baik.
2: Ya, kalau orang Jawa kan Raumum gitu sih, wah gitu kan, luar biasa gitu. Tapi ini juga kritik terhadap kondisi ruang publik. Kata Raumum itu mengerti berarti wis Raumum.
1: Semuanya Raumum pokoknya.
2: Artinya ruang publik yang ruang umum tapi sudah tidak umum
1: menjadi
2: lagi.
1: Menjadi umum ya. Okay.
2: Artinya apakah ini akan mendiskusikan apakah ruang publik kita saat ini masih publik?
1: Apakah sudah diprivatisasi
2: atau justru sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu atau bahkan dibungkam atau bahkan direstriksi dan dianeksasi oleh kelompok-kelompok tertentu atau dibungkam kayak gitu.
1: Ruangnya tuh tadi udah disebutkan ya, ruangnya bisa berupa ruang fisik ataupun ruang digital juga ya yang akhirnya apakah memang ruang-ruang ini saat ini juga masih bisa disebut sebagai umum gitu ya. Menarik banget Sobat Vox ya. Dan kalau misalnya mau ikut, kan tadi dibilang sama Kak Tiara lebih baik mendaftar dulu gitu. Adakah kuota, batas kuotanya atau yang penting udah daftar gitu? Gimana Kak?
0: Kalau mau masuk panel diskusi itu sistemnya first come first serve karena di ruang kelas ya yang kapasitasnya juga terbatas. Jadi teman-teman yang sudah pengen ikut panel diskusi ini harapannya bisa segera datang dan datang lebih awal gitu biar tidak keduluan teman-teman yang lain.
2: Kalau saya pengen bilang kayak gini, kuota sebenarnya nggak dibatasi, tapi ya tadi ya kalau masuk ke ruang kelas itu baiknya daftar dulu karena ruangnya sempit. Tapi kebiasaan di Urban Social Forum teman-teman itu juga kan
1: ya,
2: cair ya.
1: Aja gitu
2: jadi
1: ya.
2: Walaupun tidak kebagian kelas masuk ke yang nilai lebihnya itu ketemu orang ngobrol di ruang luar kelas itu juga sangat bermanfaat buat mereka gitu. Jadi mereka membangun diskusi-diskusi tandingan di luar diskusi formal. Jadi ayo ya kita yang ketemu ini ngobrol di sana di pojok sana tuh karena ada pojok-pojok ruang yang kita sediakan juga ya teman-teman untuk ngobrol gitu. Jadi silahkan kalau umpamanya ya satu kelompok orang kemudian pengen ngobrol khusus tentang bagaimana mengeliminir sampah di kota Jogja gitu ya silakan mojok di sana gitu, makanya kayak gitu jadi ruangnya sangat inklusif lah bagi teman-teman yang pengen berekspresi dan juga bertukar pengalaman gitu, bahkan ada yang membangun inisiatif proyek bersama
1: dari situ
2: gitu,
1: ya
2: dari situ kayak gitu boleh aja gitu nggak ada larangan.
1: Okay, berarti memang adalah sebuah forum yang sangat terbuka untuk kamu kalau pengen hadir. Memang lebih baik registrasi, tapi juga memang misalnya
2: biar kami tahu lah kalau mau nyuguh berapa orang. Iya, gitu. Iya.
1: Biar nggak yang daftar 300 yang datang 3.000 gitu misalnya ya.
2: Nanti snacknya cuma 100 yang datang 3.000 gitu.
1: Okay, berarti akan ada banyak sekali diskusi. Mulai dari udah disebutin kayak panel yang besarnya. Nanti kita menuju panel-panel yang lainnya juga Sobat Vox ya. Dan kita break sebentar nanti balik lagi tapi kita break dulu ya.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

0: Masih di afternoon tea Sobat Fox dan masih barengan sama teman-teman dari Urban Social Forum. Kalau tadi kita udah sempat bahas panelis-panelis utamanya udah kita bahas. Ada panel tadi udah sempat disebut setelah panel openernya itu bakalan ada 7 diskusi yang berjalan bersamaan. Tapi sebenarnya totalnya nih dari seluruh diskusi yang akan ada di tanggal 29 Agustus itu ada berapa diskusi sih totalnya di luar yang diciptakan sendiri nanti di ruang-ruang terbuka itu ya.
1: Kalau diskusi itu

0: Okay, jadi bisa datang ke booth komunitas, siapa tahu tertarik untuk bergabung dengan isu-isu mereka juga gitu ya. Terus habis itu juga bisa ikut loka karya atau workshop ya, yang nanti juga akan ada di sana. Berarti itu daftar dulu juga ya.
1: Betul.
0: Iya, kayaknya kalau workshop agak susah kalau tiba-tiba datang gitu ya. Terus habis itu ada diskusi juga, yang berarti nanti ada 14 diskusi di luar panel utama. Oke, okay. Berarti kan tadi dibuka sekitar jam 9 pagi ya, kira-kira akan berakhir di jam berapa tuh?
1: Kalau panel diskusinya berakhir di 5:30, tapi kami ada rangkaian penutupan juga, yang ada pertunjukan, ada juga semacam mimbar bebas. Jadi konsepnya itu teman-teman yang hadir di Urban Social Forum

0: dan masih bisa kamu cek di Instagram untuk semua pendaftarannya ya kak ya, di @urbansocialforum. Oke, tapi nih kalau ngomongin soal ini kan sebuah forum, banyak diskusi yang terjadi di sana, banyak isu-isu yang diangkat di sana. Lalu apa sih tindak lanjutnya setelah dari forum itu sendiri, biasanya gambarannya akan seperti apa sih kak?
1: Dari niat awal ya, itu terserah lo lah. Oke. Artinya kalau keluaran atau follow up dari masing-masing orang itu terserah. Tapi kami di sekretariat memang biasanya akan apa ya, di akhir sesi itu akan menawarkan dulu siapa yang mau menjadi host kota berikutnya ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu akan kami tawarkan. Tapi juga ada follow up yang sifatnya memang programatik di kota kita sendiri gitu ya. Kami sangat terbuka untuk umpamanya memfollow up beberapa poin-poin diskusi itu menjadi satu kolaborasi di kota tertentu, umpamanya kayak gitu. Jadi karena kami juga ada avenue, umpamanya kayak gini ya, di salah satu output Urban Social Forum dulu, umpamanya ada UCA yang saya sebut Urban Citizenship Academy itu, kami juga menyediakan seed fund yang kemudian bisa dipakai teman-teman muda yang mau menginisiasi gerakan. Jadi kami sediakan funding antara 10 sampai 20 juta gitu yang mau apa mengaktualisasikan itu di dalam kerja-kerja di kota gitu ya. Itu umumnya kami fasilitasi gitu ya. Itu yang biasanya kami memang dorong gitu. Tapi juga availability atau ketersediaan fund itu juga kami sangat berhati-hati, jadi biasanya sangat seleksi, sangat ketat gitu ya, karena untuk memastikan juga kami transparansi kami untuk laporan ke pihak-pihak penyedia pendanaan gitu ya, kayak gitu. Nah, follow up lain lebih kepada follow up yang sifatnya memang ide dan gagasan yang mungkin nanti bisa dikembangkan lebih jauh gitu ya. banyak cara tanda-tanda ide yang pasti akan bisa dikembangkan lebih jauh ya, sebagai satu konsep program atau satu ide gerakan kayak gitu ya. Kolaborasi dan sebagainya.
0: Jadi memang bentuknya diskusi akan memunculkan berbagai ide, akan memunculkan berbagai gagasan yang nantinya bisa juga ditranslate atau dijawantahkan menjadi sesuatu yang ada di kehidupan nyata langsung gitu ya, yeah, yang menjadi program-program juga. Nah, kalau ngomongin soal Urban Social Forum ke-12 ini sendiri sebagai mungkin penutup gitu kali ya, karena udah mau hampir jam 5 sore. Ini sebenarnya perkembangan seperti apa harapannya untuk berbagai kota yang ada di Indonesia sendiri sih, kalau dari teman-teman kota kita deh.
1: Kalau saya melihat kayak gini ya, jadi banyak kota yang sebenarnya tidak pernah benar-benar didiskusikan sebagai sebuah diskursus, terutama kota-kota yang sebenarnya luput dari perhatian kita ya. Memang kota-kota kecil, kota-kota yang sedang tumbuh kayak gitu kan tidak ada perhatian khusus, baik dari mungkin minimnya juga perhatian dari pemerintah gitu ya, dan juga mungkin kurangnya juga kelompok-kelompok yang secara kontinu bisa mengawal pertumbuhan kota itu gitu ya. Karena jujur saja kalau di Jawa kita melihat hampir semuanya sudah urbanized gitu ya, sudah mengkota gitu ya. Tidak ada satu jengkal pun dari sini, dari Jogja sampai ke Merapi sana, yang tidak bisa kita sebut urban gitu ya. Semuanya sudah terkonek gitu ya. Nah, itu tidak terkawal betul gitu ya. Harapan kami dengan munculnya orang yang aware tentang pembangunan perkotaan, banyak yang bisa mengawal gitu ya. Banyak yang bisa dikawal tentang apa yang sedang berubah di kota ini gitu ya. Umpamanya dari apa ya, pengelolaan air dari Sleman sampai ke sini itu, kalau terjadi disrupsi karena urbanisasi gitu ya, artinya terjadi gangguan gitu karena proses urbanisasi yang berpengaruh negatif kepada pengelolaan air, mungkin teman-teman yang mengawal itu ada gitu ya, akhirnya pengawal apa ya, isu air di
0: iya sudah sempat terjadi juga beberapa. Kalau dibilang
1: ya kan Jogja dulu ada kampanye Jogja Asat.
0: Iya.
1: Makanya kayak gitu ya. Makanya kayak gitu terus digelorakan lah gitu. Atau di Semarang dulu ada apa? Yang Semarang Maleh dadi Skuro.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya kayak gitu kan. Iya. Atau mungkin apalah Jogja Radidol. Dulu iya, kan ada juga kan. gerakan-gerakan kayak gitu kan yang harus kita gelorakan lagi, karena siapa lagi yang mau mampu mengontrol ini gitu ya, dalam tanda petik di tengah laju pembangunan yang juga sekarang semakin menggila kayak gitu ya. Artinya juga mungkin suara-suara kita mungkin ada kecenderungan untuk tidak didengar lagi, ya kita harus mampu bersuara dengan keras gitu kan, untuk bilang bahwa ini yang kita mau gitu, ini yang kita inginkan gitu ya. Kota yang kami idamkan itu kayak gini, kota yang kita mau itu kayak gini gitu. Jadi bukan dipaksakan gitu.
0: Jadi dari kesadaran masing-masing juga yang akhirnya membangun kesadaran kolektif itu juga tentang hal-hal yang bisa menguntungkan semua orang juga pada akhirnya, yang menikmati fasilitasnya, menikmati hal-hal yang terjadi di kotanya itu juga ya. Terakhir banget, satu terakhir masing-masing, kenapa Sobat Fox harus banget datang ke Urban Social Forum yang ke-12 ini? Katiara dulu mungkin?

0: Jadi di sini di Urban Social Forum kita semua dapat berunding dan mendiskusikan bagaimana sih kota yang kita idamkan itu seharusnya.
1: Oke, kalau dari Mas Rifai.
2: Kata penutup saya ya, jargonnya Urban Social Forum, another city is possible.
1: Okay, another city is possible, Sobat Fox ya. Termasuk Yogyakarta, termasuk kota-kota lainnya, termasuk yang kedepan-depannya juga mungkin akan jadi host dari Urban Social Forum juga ya. Terima kasih Mas Rifai, terima kasih Kak Tiara. Semoga eventnya lancar terus, berbagai programnya juga terus menyuarakan dan terus membangun kesadaran masyarakat secara kolektif juga, Sobat Fox ya. Dan buat kamu yang mau hadir, jangan lupa tanggal 29 Agustus 2026 kamu bisa datang ke Kolase de Brito dan kamu bisa buka Instagram dulu deh supaya kamu tahu programnya bakalan ada apa aja, diskusinya bakalan ada apa aja. Kamu buka Instagram @urbansocialforum. Sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sekarang kita pamit dulu, nanti Mutia bakal balik lagi di afternoon tea ya.
2: Terima kasih.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: 25 Agustus, donor darah juang kemerdekaan 15 Agustus, Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus, Tian Guo Marching Band 17 Agustus, Awarding Show Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21 sampai 22 Agustus, Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus, Beyblade Battle 22 Agustus, Lomba Mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jam di 23 Agustus, Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28 sampai 30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu untuk menikmati semarak kemerdekaan penuh hiburan, belanja dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang kilometer 6 Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274530 5855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Afternoon Tea.

Masih di afternoon tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang masih nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan tadi pertanyaannya Mutia ya, menurut kamu kota idaman Sobat Fox, kota yang menurut kamu menjadikan dia tuh yang paling kamu inginkan, kota yang seperti apa sih Sobat Fox? Kalau Mutia, jujur aja tadi udah ke spill satu ya dari awal. Salah satunya adalah punya transportasi umum yang memadai dan bisa menjangkau semua orang Sobat Fox ya. Jadi transportasi umumnya gak cuma satu doang, jadi kayak berkesinambungan gitu loh ya. Misalnya transportasi umum kalau yang antar kota, misalnya di Jogja tuh udah ada kan, kereta ada gitu, pesawat ada. Terus habis itu nanti di jalan-jalan besarnya ada Trans Jogja, di jalan kecilnya nanti ada angkot misalnya gitu ya. Jadi kayak semuanya tuh nyambung gitu, dan itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Karena jujur aja yang namanya transportasi umum itu adalah salah satu yang penting banget, bukan cuman karena ada satu mindset yang menurut Mutia agak-agak gimana ya, Mutia kurang cocok aja, bahwa menganggap orang yang pakai transportasi umum itu adalah orang yang tidak mampu. Padahal transportasi umum itu adalah salah satu fasilitas yang juga kalau bisa dikembangkan dengan baik oleh pemerintahnya akan sangat bermanfaat untuk semua orang dari semua lapisan masyarakat. Dan Mutia termasuk orang yang sangat suka naik transportasi umum. Meskipun punya kendaraan sendiri Sobat Fox ya, naik transportasi umum itu adalah pengalaman yang menyenangkan juga, karena memang adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Dan terlebih lagi mostly transportasi umum itu banyak yang juga didesain oleh sebuah kota untuk menjadi sesuatu yang terjangkau, jadi bisa dijangkau oleh masyarakat dari lapisan manapun gitu ya, yang juga akhirnya membuka berbagai peluang apa ya, perpindahan masyarakat yang lebih oke juga gitu Sobat Fox. Jadi aku sangat mendukung sekali semua transportasi umum ya, transportasi umum, ojol tuh bukan transportasi umum Sobat Fox ya. Kalau misalnya ngomongin yang lainnya lagi, tadi udah sempat dibahas di obrolan barengan sama teman-teman Urban Social Forum juga, pedestrian atau trotoar Sobat Fox ya. Itu aduh, sebagai orang yang suka jalan kaki Sobat Fox ya, sebagai orang yang selain suka transportasi umum, Mutia juga suka jalan kaki, baik buat olahraga ataupun untuk kegiatan sehari-hari. Mutia sangat menikmati bisa jalan, alias kalau istilahnya tuh walkable gitulah Sobat Fox ya. Di Indonesia secara umum gitu, lebih banyak yang jalan-jalannya itu tidak bisa tidak walkable gitu, nggak bisa dipakai buat jalan kaki. Padahal jalan kaki itu adalah salah satu yang sehat juga. Sebenarnya kalau misalnya Indonesia masuk di peringkat salah satu negara yang peringkat kemauan jalan kaki masyarakatnya itu paling rendah di dunia, menurut Mutia bukan karena masyarakatnya malas, tapi memang karena banyak sekali ruas-ruas jalan yang nggak bisa dipakai buat pejalan kaki, yang aneh banget, kadang ketutup baliho, kadang tiba-tiba dia hilang aja gitu si trotoarnya itu di tengah jalan, terus putus aja gitu, terus kadang ketutup, apalagi macam-macam, trafo listrik lah, dagangan orang lah, segala macam gitu. Jadi memang nggak bisa dipakai buat jalan kaki, bukan masyarakatnya malas juga gitu. Dikit-dikit naik motor ya kan, ke warung naik motor, padahal bisa jalan kaki ya, mengurangi kemungkinan kita obesitas juga Sobat Fox. Terus satu lagi, ruang terbuka itu juga salah satu yang penting banget, karena Mutia mengamati sepertinya tuh masyarakat kan juga butuh ruang terbuka untuk ya udah ngumpul sama keluarganya, atau misalnya ya udah piknik-piknik lucu aja gitu ya. Menurut Mutia saking kadang-kadang tuh kayaknya saking kurangnya banyak juga yang masyarakat yang akhirnya juga kayak misalnya deh nyuapin anak deket rel kereta, itu tuh sebenarnya berbahaya sekali seandainya ada ruang-ruang terbuka yang bisa diakses dengan gratis, lebih mudah, murah, dekat gitu sama masyarakat, pasti akan lebih baik dimanfaatkannya ketimbang kayak gitu menurut Mutia Sobat Fox ya. Jadi kayak tiga itu sih, transportasi umum, terus jalan kaki ya, sama ruang terbuka. Lebih bagus lagi kalau ruang terbukanya hijau dan gratis kalau menurut Mutia.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Are you ready to push your limits? The Ritz Jogja Hotel proudly present Beyond Running. Minggu 23 Agustus di The Ritz Jogja Hotel jam 5.30 sampai selesai. Pilih rutemu 5K Rp110.000 atau 10K Rp150.000. Rasakan juga ledakan energi dengan Zumba Session.

0: prize menarik lainnya. Informasi lebih lanjut hubungi Febia di 0812-7135-4521 atau Anin di 0889-5503-843.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang. Kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Afternoon Tea.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anisa, Sobat Fox. Balik lagi ngobrolin kota idaman yang emang prioritas orang tuh beda-beda. Balik lagi ya, kalau Mutia tadi udah nyebut 3 yang menurut Mutia paling utama untuk menjadikan satu kota itu idaman banget menurut Mutia adalah transportasi umum yang layak untuk semua lapisan masyarakat, trotoar dan area pejalan kaki yang juga layak untuk semua orang, dan yang ketiga adalah ruang terbuka, Sobat Fox ya, ruang umum, ruang publik yang bisa diakses secara murah ataupun gratis, lebih bagus lagi Sobat Fox ya. Ini udah ada beberapa yang sharing, ada Mama Aster yang bilang kalau semua kota itu punya plus minusnya. Aku sih pernah pengen beli tanah di daerah gunung ya, ternyata untuk ke rumah sakit jauh. Padahal aku ada penyakit serius yang harus kontrol setiap bulan. Terus kalau pesen makanan via ojol gitu mahal banget di ongkos, kemana-mana juga jauh katanya gitu ya. Akhirnya pengen beli aja tapi gak jadi. Ini salah satu yang tadi Mutia bilang bisa juga di apa ya, diatasi dengan transportasi umum yang memadai untuk semua orang. Karena transportasi yang jauh itu ya, dari misalnya dari rumah ke fasilitas umum yang itu harus bisa dijangkau, misalnya seperti tadi dibilang sama Mama Aster, rumah sakit, itu juga adalah salah satu yang penting yang bisa disolve oleh transportasi umum seharusnya sih Sobat Fox ya. Karena transportasi umum kan memang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat, dan ini adalah supaya apa ya, bukan supaya untung, bukan supaya buat cari duit sebenarnya ya, sudah konektivitas masyarakatnya aja. Dan ini salah satu yang menurut Mutia impian banget sih, transportasi umum yang baik, karena di Indonesia sangat kecil, sangat sedikit kota-kota yang transportasi umumnya tuh bagus gitu ya, yang benar-benar dipikirin gitu. Ada Mas Bambang yang katanya, kalau menurutku kota idaman itu yang ada tempat rekreasi yang aman untuk anak, gak ada sampah yang berserakan, dan warganya ramah-ramah Mbak, kalau menurutku gitu. Ini kan satu lagi yang tadi Mutia sebut, ruang terbuka, ruang publik, ruang umum yang ramah anak-anak, yang aman, yang ini semua gak ada kayak premannya gitu kan. Kalau ngomongin soal aman ya, salah satunya tuh kalau di tempat-tempat terbuka, walaupun tempat-tempat umum, walaupun misalnya gratis, disediakan gratis, mulai dari kadang-kadang parkirnya dimahalin ya kan, kadang-kadang juga kalau ada ruang terbuka tuh kadang-kadang ada yang harus, misalnya nih beberapa kejadian di beberapa kota ya, itu kalau misalnya di pantai, kalau mau di sini ya harus bayar ke aku, yang padahal juga di situ adalah sebenarnya ruang umum gitu, yang seharusnya adalah ruang umum gitu. Misalnya contoh Sobat Fox ya, jadi memang tempat terbuka, ruang umum, ruang publik untuk masyarakat yang bisa diakses dengan murah dan gratis kalau bisa, itu penting banget juga buat ya kemajuan kotanya sendiri juga sih. Terus Mas Rizky Dwi ada bilang, kalau aku yang idaman adalah yang apa-apa ada, dari hal kecil sampai hal besar. Nah Jogja ini adalah Jogja ini adalah idaman banyak orang menurut, walaupun sekarang lumayan crowded ya. Kalau Mutia menjawab dengan, Jogja ini idaman buat orang yang penghasilannya gak UMR. Karena Mutia juga sempat bilang, kalau orang yang penghasilannya UMR, apalagi untuk satu keluarga Sobat Fox ya, kalau orang lain kembang kempis, dia mah kempis-kempis, karena agak susah itu ya, tidak bisa berkembang lagi ya. Jadi ya ini juga perlu jadi kayak perhatian gitu sih Sobat Fox ya, karena memang di Yogyakarta kesenjangannya juga cukup tinggi dari orang-orang yang penghasilannya luar biasa besar sampai ke yang bahkan di bawah UMR Jogja ya, yang tidak raksasa itu ya. Jadi kayak ya gitu deh Sobat Fox ya. Ada Umi Rintul juga alias Barini yang bilang, kalau aku sukanya yang gak terlalu banyak penduduknya, yang nyaman, tentram dan damai ya. Balik lagi, gak banyak penduduknya, kalau misalnya semuanya bisa dijangkau dengan transportasi yang baik dan layak dan umum untuk semua orang, itu bakalan oke banget gak sih? Ya kan Sobat Fox ya? Bahkan kalau misalnya kalau nonton salah satu kayak dokumenter gitu yang ada di Jepang gitu kan, mereka banyak yang tinggal di pegunungan-pegunungan yang jarak rumahnya jauh-jauh gitu ya. Tapi kayak berapa hari sekali gitu tuh ada warung keliling yang mereka dari pemerintahnya untuk buka toko di sana, tapi keliling, jadi dia ada jam-jamnya dia mampir gitu, maksudnya yang akhirnya memungkinkan untuk masyarakatnya itu tinggal di daerah yang bahkan jauh tapi juga tetap apa ya, tetap ada yang memikirkan gimana keberlangsungan hidupnya mereka gitu Sobat Fox.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada Index AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Saat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblox, The Kick, dan The Skit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program seru lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfest untuk informasi selengkapnya.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

الله أكبر الله أكبر.

Masih di afternoon tea Sobat Fox ya. Yeah. Tadi kita udah bahas-bahas soal kota idaman. Satu lagi deh karena banyak banget yang masuk. Kita bahas versinya Mas Bayu Ardi nih. Katanya kalau Jogja tuh sebenarnya udah termasuk kota idaman. Kotanya tuh gak besar secara luasan, tapi mau cari apa aja ada. Kulineran, wisata, event, konser, dan lain-lain. Yang kurang cuma ada tiga sih menurutku. Pertama, transportasi umum yang nyaman dan memadai. Tuh kan. Dan kedua, udah mulai macet nih. Nah yang ketiga kayaknya gak lulus sensor. UMR-nya kecil. Enggak, lulus sensor kok karena tadi aku udah bahas ya. Terus katanya Mas Bayu Ardi, seru deh kayaknya bayangin Jogja yang gak macet karena masyarakatnya pakai transportasi umum. Ada yang jalan kaki juga, ada yang sepedaan, becak kayuhnya juga ada lagi, delman ada, andong ada ya. Sama tadi poinnya yang Mutia sebut utamanya tiga. Yang pertama adalah yang tentang transportasi umum, nyaman memadai sampai ke bahkan titik-titik yang jauh dan susah dijangkau, aman buat semua masyarakatnya juga. Terus habis itu pedestrian, area pejalan kaki yang layak dan nyaman, gak ketabrak baliho, gak tiba-tiba hilang, gak tiba-tiba warung gitu Sobat Fox ya. Dan juga ruang terbuka untuk seluruh masyarakatnya yang aman, nyaman, murah, gratis kalau bisa Sobat Fox. Tapi kita bayang-bayangkan dulu dan semoga itu bisa jadi satu kenyataan suatu saat di suatu kota juga Sobat Fox ya. Tapi sekarang itu ideal banget tuh. Idaman aku banget lah pokoknya. Tapi sekarang Mutia Anissa pamit dulu Sobat Fox, karena udah hampir banget jam 6 sore ya. Kita ketemu lagi besok di afternoon tea. Mutia Anissa pamit, jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your heads. Bye-bye.

Radio Jogja. Your soul, your hits.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Halo Jogja, siap memenangkan persaingan di era AI. Jangan lewatkan Jogja Marketing Festival 2026. Hadir dengan tema Winning the Competition in the Age of AI. Di tengah perubahan bisnis yang semakin cepat, AI bukan lagi sekedar teknologi, tapi sudah menjadi

0: game changer dalam memenangkan kompetisi. Saatnya belajar mendapatkan insight terbaru dan menemukan strategi bagaimana AI bisa membantu bisnis jadi lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih kompetitif. Bersama pakar pemasaran dunia Hermawan Kartajaya dan para praktisi dan pimpinan industri yang akan membahas bagaimana memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Catat tanggalnya, Jogja Marketing Festival 2026, Winning the Competition in the Age of AI, Kamis 27 Agustus di Santika Hotel, Yogyakarta. Info dan pendaftaran 0877-3862-8822. Jangan hanya menjadi penonton perubahan. Jogja Marketing Festival 2026 didukung oleh 105,3 Fox Radio Jogja.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok gak muncul jerawat.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.

Mangga. Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: TNI menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
1: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
0: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
1: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
0: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
1: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
0: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

aktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.

0: menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat

0: terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Minyak balur Sangasanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sangasanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sangasanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sangasanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: capek, balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat malam, sahabat Fox. Hai. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus sahabat Fox. Sudah ada Whip di Eta di malam hari ini. Agak beda ya, tapi kata orang-orang suaranya mirip kok. Malam hari ini hari Selasa tanggal 18 Agustus sobat Fox, setelah kemarin sudah tirakatan, sudah upacara kemerdekaan, tanggal 18 nya sih mungkin tidak terasa seperti liburan, tapi aku harap sih hari ini tetap menyenangkan buat kamu. Dan 3 jam ke depan Wipti akan nemenin sisa hari Selasa ini sobat Fox. Buat kamu yang kemarin liburan sekarang sudah masuk, santai-santai aja dulu di jam 9 malam ini. Aku harap bisa santai ya. Kalaupun misalnya masih banyak yang harus dilakukan ataupun ada beberapa kegiatan yang harus diselesaikan di malam hari ini, Pipti juga yang akan temenin kamu dengan lagu-lagu yang tentunya bisa kamu request, bisa kamu tanyakan ke Pipti apakah ada di bank lagu atau enggak. Langsung aja boleh ke Fox Mobile Application atau bisa langsung aja ke 0887-188-1053. Lagu slow ya sobat Fox, sesuai dengan namanya Fox Slowdown. Dan lagu dari tahun 2000 sampai 2026 bisa kamu dengarkan, bisa kamu tambahkan juga playlistnya. Tinggal bilang aja ke Wipti.
1: Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan

0: dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your heat. Sobat Fox, selamat malam. Ada Wipti lagi dan ada Lauren Allred nih Sobat Fox, yang Wipti puterin malam hari ini di Fox Lowdown. Karena kita emang udah masuk di jam 9 lebih ya, jadi sudah saatnya kamu ditemenin ya, sama lagu-lagu yang harapannya bisa bikin kamu lebih relax, lebih enak, enjoy, apalagi lebih layah-layah lah untuk malam hari ini Sobat Fox. Karena beberapa di antara kamu mungkin capek banget gitu hari ini ya, karena kemarin sempat libur, bahkan ambil cuti gitu dari hari Kamis misalnya atau hari Jumat. Lalu di hari Selasanya langsung del ya, banyak yang harus dikerjakan, banyak yang harus diselesaikan. Tapi kalau kamu sudah selesai, sudah tuntas jam ini, syukurlah, alhamdulillah ya Sobat Fox. Lagu tadi Wipti puterin buat Sobat Fox yang sudah gabung malam hari ini, sudah join malam-malam. Dan ini agak lucu sebetulnya, karena yang request lagu ini itu adalah namanya Mbak Ruth. Wah, bener Mbak kan kalau Ruth tuh ya harusnya. Mbak Ruth katanya, selamat malam Fox, bolehkah aku request soundtracknya dari Greatest Showman, Lauren Allred, Never Enough. Boleh banget, sudah Wip diputarkan barusan, semoga pas lagi dengerin ya. Nah yang unik lagi adalah setelah ini aku pengen muterin lagu dari Ruth juga. Semoga ini bener ya. Ini ada request dari Mbak Era. Selamat malam Fox, selamat malam Mbak Wipti. Apa kabar? Rasanya langsung matek bisa dengar suaranya Mbak Wipti lagi. Agak tumben sebetulnya, karena saya biasanya tuh cuma dari Jumat sama Minggu aja. Tapi hari Selasa ini ada yang spesial dari kehidupannya Mbak Anin gitu. Jadi rehat dulu Sobat Fox dan digantikan sama Wipti sementara waktu. Requestnya Dandelions, ada dua Dandelions sebetulnya. Yang satu punyanya Juke barengan sama Galantis, tapi kayaknya gak mungkin diputerin di malam hari karena lagunya lumayan jedang-jeduk say. Jadi sepertinya yang ini, semoga yang ini ya, Ruth B, Dandelions. Wipti puterin spesial untuk Mbak Era malam hari ini, tentunya di Fox Lowdown.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus Kutus Herbal.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada Lani dengan Finish Me. Waduh, ini udah kayak satu tagline spesial kalau kamu nonton Mortal Kombat ya. Itu Finish Him gak sih? Satu lagu baru, Sobat Fox. Sebetulnya gak baru-baru banget, cuman kalau kita menilik rilisan tahun 2026, ya itu baru, sobatku. Rilisan baru, duo, aku bilangnya duo apa ya? Pop rock dari Amerika, Lani, Sobat Fox. Memang mereka itu merilis edisi deluxe dari album studio keenam mereka, Soft, yang dikasih judul Soft 2. Jadi yang pertama tuh Soft, terus mereka rilis lagi versi deluxe-nya dengan judul Soft 2 ya, atau Soft 2. Di 13 Maret kemarin, Sobat Fox. Nah, barengan sama itu ya, mereka juga ngebagiin video baru. Waktu itu lagunya bukan yang ini sih, When Did You Stop Loving Me. Lalu di Soft 2 ini isinya 15 lagu, 10 lagu dari versi originalnya Soft, dan 5 lagu baru, Sobat Fox. Anyway, sebenarnya yang mau Wipti sampaikan adalah si Lani itu kan sebenarnya sedang tour ya. Di berakhirnya sebetulnya sudah Juni kemarin, tapi ada part 2-nya. Part 2-nya itu tournya akan melanjutkan ke area Asia dan Australia. Jadi buat kamu yang menantikan bisa nonton Lani lagi ya, Sobat Fox, akan mampir ke Jakarta. Ini udah ada daftarnya soalnya di Instagramnya Lani official ya, Sobat Fox. Ada beberapa negara, startnya dari September, 26 September dari Taipei, kemudian habis itu ke Hong Kong, lalu ke Seoul, Osaka, Tokyo, Perth, Jakarta di tanggal 30 Oktober 2026, Sobat Fox. Jadi buat kamu yang pengen nonton, boleh mungkin siap-siap dulu, atau jangan-jangan sudah pada punya tiket ya, karena biasanya kalau berdekatan gini tiketnya udah dibuka dari kemarin-kemarin, Sobat Fox.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Aku bawain lagu dari Korea ya, Sobat Fox. Mungkin terdengarnya asing bahasanya, gak tahu artinya, sama saya juga gak tahu artinya kok Sobat Fox. Tapi semoga aja sih alunan musik itu cocok aja gitu buat malam hari ini. Ada Primary barengan sama Oh Hyuk dari Hyukoh dengan Polling. Sobat Fox, ini lagu udah lama sih, lagu 11 tahun yang lalu Sobat Fox, gak main-main ya. 2015 tuh ternyata 11 tahun yang lalu ya. Agak kaget saya. Anyway Sobat Fox, ini buat kamu yang ngerasa kayak sama tadi ya. Ternyata kamu mungkin menghabiskan yang kamu maksud sebagai masa muda itu di tahun-tahun 2010-an. Dan kayaknya baru kemarin gitu 2010-an, tapi kok sekarang sudah 2020-an Sobat Fox. Tenang, gak usah merasa kamu menua ya, meskipun ya menua itu wajar Sobat Fox, tapi tenang, kalau ngomongin fisik itu masih bisa dirawat Sobat Fox. Apalagi kalau kamu itu memanfaatkan promo yang satu ini. Promo yang sudah jalan dari tanggal 27 Juli kemarin, itu ada promo paket merdeka dari Sanga-Sanga. Tadi aku juga sempat dengerin spill-spill gitu Sobat Fox, kalau di e-commerce-nya dari Sanga-Sanga Fox Jogja itu masih ada vouchernya, jadi bisa dipakai Sobat Fox. Kamu bisa dapetin potongan harga Rp45.000 buat natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Terus ya kalau pengen lebih hemat lagi, ini sarannya Wipti, ambil yang ini sih. Karena semuanya di harga Rp145.000 dengan ambil paket bundling yang isinya adalah natural face cream, face mask, dan facial wash. Itu udah satu rangkaian Sobat Fox, kalau tadi kan potongan. Kalau ini ambil 3 langsung, bayarnya Rp145.000. Dan gak cuma itu, khusus buat kamu yang beli 2 minyak Sanga-Sanga 100 ml varian apa aja, mau yang klasik, mau yang ultimate, boleh langsung bisa bawa pulang gratis natural face cream. Dan promo ini itu benar-benar berlaku selama persediaannya masih ada Sobat Fox. Jadi segera aja, gak usah lama-lama karena besok masih ada tuh yang namanya promo.

0: Your Soul, Your Hits, ada Miley Cyrus, Angels Like You. Udah diputerin di malam hari ini Sobat Fox, kita udah masuk di jam 10 di tanggal 18 Agustus tahun 2026 ya Sobat Fox. Ada Wipti dan Fox Slowdown. Lagu barusan Wipti puterin spesial banget di malam hari ini buat buat Mbak Atma ya. Selamat malam yang pengen dengar lagunya Miley Cyrus. Halo, selamat malam Wipti, akhirnya bisa dengar suaranya lagi. Malam hari ini pengen request lagu Angels Like You, boleh dong? Boleh ya Wipti, udah menyampaikan juga kan diputerin di awal jam 10. Shane Villan setelah ini juga udah ngantri Sobat Fox ya. Ini ada dua lagu request yang Wipti mungkin nyapanya nanti aja kali ya. Aku sapa satu dulu, Shane Villan Beautiful in White yang di request juga malam hari ini sama Mas Cahya. Selamat malam Mas Cahya. Lagunya Shane Villan sudah Wipti siapin, jadi monggo silakan didengarkan. Dan untuk lagu setelahnya, kira-kira lagu request siapa yang bakal Wipti puterin, ditunggu aja ya.
1: Tahu enggak? Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, ini Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sobat Vox sempoa. Enggak ya? Sempurna. Ini lagu dari sebetulnya ada Andra and the Backbone ya, tapi di cover sama Gita Gutawa sobat Vox. Ini sebetulnya ada dua versi ternyata ya. Ada versi 1, ada versi 2. Yang WIP diputerin adalah versi satunya. Semoga aja pas gitu, sesuai sama yang diharapkan sama Mas Zaki Haidar yang malam hari ini request lagu ini. Halo, selamat malam Mas Zaki yang mendengarkan dari sekitaran Denpasar ya. Requestnya Gita Gutawa sempurna, salamnya buat Wipti aja katanya. Siap, lagunya barusan udah keputar. Lalu yang setelah ini ya sobat Vox, Wipti mau muterin lagu request lagi. Cuman ntar dulu nih, aku pengen sapa satu sobat Vox yang bingung nih mau request apa ya. Katanya udah lama gak request lagu, tapi sebenarnya juga lagi gak pengen request. Mungkin nanti lagunya Wipti aja yang pilihin, tapi sepertinya ada curhatan nih tentang apa ya, aku bilangnya ya, ini wajar sih sebetulnya ya, perasaan-perasaan aneh yang hadir cuman di malam hari itu banyak sih. Apalagi orang-orang yang udah apa ya, secara lugas ngomong gitu, kalau udah ikhlas kok biasanya yang ngomong begini malah belum benar-benar atau perlu dipertanyakan udah ikhlasnya. Tapi yang jelas katanya titip salam aja buat Mas V di Bangun Tapan. Ini V BTS bukan sih? Kalau Mas V BTS di Bangun Tapan, saya mau datang gitu ke sekitaran Bangun Tapan untuk minta tanda tangan. Enggak lah ya. Ini kabarnya salamnya untuk Mas V tadi. Harusnya sih seseorang yang memang diharapkan tapi tidak kunjung hadir. Iya, gitu ya. Dan semoga aja sih nanti Wipti bisa menemukan lagu yang pas buat malam hari ini untuk Kak Zara di Gunkit. Pokoknya gak apa-apa sih, gak masalah. Mau gak request juga gak apa-apa. Mau curhat-curhat malam-malam juga it's okay banget. Wipti akan mendengarkan, akan membacanya. Kalau memang mau di-spill ball, nanti Wipti bisa sampaikan, siapa tahu sobat-sobat di luar sana punya sedikit masukan gitu untuk sobat yang sedang curhat. Tapi kalau ini kayaknya sih mendingan Wipti menyampaikannya secara garis besar aja ya. Detail-detailnya mungkin Wipti gak on air kan gitu. Nah setelah ini aku juga pengen putarin lagu request yang sebetulnya lagu ini cocok juga loh untuk Kak Zara ya. James Arthur, A Thousand Years. Ini lagu cover juga dari Christina Perry yang direquest sama Kak Hani Rosa. Selamat malam, katanya apa kabar? Semoga sehat. Semoga sehat juga untuk Kak Hani. Lagunya udah Wipti siapin untuk malam hari ini, ada James Arthur dengan A Thousand Years. Langsung aja Wipti kasih untuk Kak Hani dan juga Kak Zara yang dengerin Vox Slow dan malam hari ini.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995. Instagram @ New Sunari Lovina Beach Resort. TikTok @ Sanga-Sanga Hospitality. Dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangatlah transformasi dari Kutus-Kutus Sobat Fox. Satu lagu dari Avril Lavigne dengan Keep Holding On. Ya, yeah, ini juga lagu yang mungkin bisa kasih ke Kak Zara dan juga sobat-sobat luar sana yang punya perasaan yang sama nih. Aku mungkin tidak yang ngerti-ngerti banget Sobat Fox, tapi sudah pernah mengalaminya. Dimana kadang kita ngomong udah ikhlas kok, aku udah ngikhlasin kok, tapi sebetulnya tuh kadang-kadang itu tuh baru di tataran afirmasi baik aja buat diri sendiri Sobat Fox. Karena tuh kadang ya kita sendiri gak tahu nih sebenarnya saya udah ikhlas beneran gak sih gitu. Kalau Wipti ya, ini apa namanya, sebenarnya gak diminta buat kasih saran sih, cuman insight aja, bukan saran sih, lebih ke dari yang Wipti pernah alami adalah dinikmatin aja, justru diterima aja. Oke, aku lagi ngerasa gak oke nih, lagi ngerasa gak apa ya, tidak sebahagia itu, apalagi kalau udah sendiri, apalagi malam hari Sobat Fox, makin-makin deh kan. Terus juga lagu-lagunya Wipti kasih yang sedih-sedih, makin-makin lagi. Nah, kuncinya dinikmatin dan diakui aja kalau oke, okay, I'm not fine and it's okay not to be okay gitu maksudnya ya. Nanti kalau seiring berjalannya waktu, kamu pasti bisa menemukan sendiri celahnya gimana supaya aku tidak berlarut-larut dalam situasi ini, begitu deh. Mungkin Sobat Fox yang lain juga punya insight, punya sudut pandangnya sendiri gitu, gimana mengakomodir perasaan-perasaan aneh yang hadir di jam-jam rawan kayak gini ya. Biasanya sini termasuk dalam WIG ya, alias waktu Indonesia bagian galau. Jadi wajar aja Sobat Fox. Lagunya semoga juga cocok buat Kak Zara dan buat sobat-sobatku yang merasakan hal yang sama. Setelah ini bukan request, tapi Wipti udah pilihin juga lagu dari Shawn Mendes. Sobat Fox, Sobat Fox maksudnya ya. Dengan In My Blood tentunya masih di Fox Lowdown. Wipti akan temenin kamu sampai nanti jam 12 malam.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852 88 88 88 085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kalau Mbak Miti Zazia bingung, saya juga ikutan bingung. Jujur saja arahnya kemana ini. Kalau di Jogja bisa utara, timur, selatan, barat ya. Mau gak, mau kemana, tergantung mau tujuan akhirnya kemana gitu. Tapi lagunya ya sahabat Fox, ini bukan request sih, tapi aku yakin ada yang suka. Seperti Mas Bayu Ardi. Tiba-tiba aku belum nyapa ya Mas Bayu. Tadi requestnya tuh Payung Teduh, Perempuan Yang Sedang Dalam Pelukan, udah WT puterin di awal-awal ya. Terus ternyata juga request Miti Zazia, tapi yang lagu lain, lagu lama, wah ya, udah ada Mas. Gak baru-baru amat, tapi lagu lain dari Miti udah ada, tenang aja. Terus habis itu, oh iya, enggak sih, habis ini bukan request sih. Tapi BTW sebelum lanjut ya sobat Fox, kalau tadi Wipti ngomongin soal promo dari Sanga-Sanga Skincare Series, promo paket Merdeka ya, ada natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Mungkin aku bakalan spill sedikit aja tentang face mask yang cocok banget kamu jadikan bagian dari me time kamu sobat Fox ya. Untuk sekedar-sekedar aja ya, sekalian untuk merawat kulit wajah kamu, tapi sekalian juga bisa ngerawat jiwa kamu sobat Fox. Tapi serius loh, maskeran tuh sangat menenangkan, menyenangkan, apalagi di sambi gitu, dengan minuman yang enak, makanan yang enak di sampingnya, okay. Terus situasi yang gak hektik banget sobat Fox, apalagi pakai Sanga-Sanga face mask yang jadi jagoan banget buat deep cleansing ya, karena ada kandungan white clay, matcha, plus ekstrak timun dan lemonnya nih, ampuh banget buat bantu bersihin kotoran sampai ke pori terdalam, mengontrol minyak berlebih sekaligus bikin kulit bisa kerasa kencang dan juga segar. Kalau kamu pengen dapat ya Sanga-Sanga face mask ini sekarang juga, bisa kamu cari di marketplace ya Sanga-Sanga, di Fox Radio Jogja, di reseller atau Sanga-Sian atau mitra resmi. Karena Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Yeah, your soul, your hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox, satu lagu dari Bruno Mars, Risky Roll. Wip diputerin di awal jam 11 ini. Wow, udah jam 11 ya. Beberapa di antara kamu mungkin sudah terlelap ya, ketiduran dengan radio kondisinya masih menyala Sobat Fox. Tapi lagu ini semoga aja ya yang request belum bobo, karena sudah ada ada Mbak Friska ya yang sudah WhatsApp dari jam 10:30 tadi, pengen dengar lagunya Bruno Mars Risky Roll. Sudah Wip diputarkan di awal jam 11 ini. Dan buat kamu yang masih request, mungkin bisa diputerin 1-2 lagu Sobat Fox buat kamu. Boleh lagu yang harusnya sih makin slow ya, karena mendekati jam 12. Dan lagu-lagu dari tahun 2000 sampai 2026 boleh kamu utarakan ke Wipti lewat Fox Mobile Application atau lewat WA ya di 0887-188-1053.
1: Mandi air hangat pakai sanga-sanga body soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus. Ada Joji dengan Die For You, Sobat Fox. Dalam banget ya. Meskipun sebetulnya ya gak usah segitu ya sih. Ya sedalam-dalamnya perasaan Sobat Fox ya, tetap harus punya space buat diri sendiri Sobat Fox. Mungkin lebih tepatnya kalau sekarang lebih enak kalau live for you kali ya. Hidup aja, hidup yang panjang buat bareng-bareng gitu sobatku. Nah kalau kamu pengen hidup lebih panjang ya Sobat Fox, ini juga self reminder sih buat Bibi sendiri untuk mulai memperbaiki mungkin sedikit-sedikit yang jadi pola hidup biasanya sehari-hari, dari makan, istirahat, terus habis itu olahraga ya, sampai juga merawat diri ya, tubuh gitu. Mau itu sifatnya yang kesehatan dalam artian badan atau kesehatan kulit, itu juga perlu dirawat Sobat Fox. Jangan lupa ya untuk jadi pendukungnya hidup sehat kamu, itu bisa pakai sanga-sanga minyak balur yang ultimate atau yang klasik untuk membantu kamu tetap fit sehari-hari. Bisa juga pakai rangkaian sanga-sanga skincare series untuk membantu juga menjaga kesehatan kulit kamu ya. Kulit badan, kulit wajah, semuanya perlu dirawat. Gak peduli laki-laki atau perempuan, semuanya sama aja butuh yang namanya perawatan untuk badannya. Salah satu bentuk self-care kamu Sobat Fox, supaya kamu juga hidupnya lebih happy ya. Kalau lihat ngaca gitu, terus ngelihat dirinya sendiri kok cakep, terus kelihatan sehat, cerah ya, itu pasti akan membuat kamu lebih happy juga Sobat Fox. Nah buat kamu yang belum bisa istirahat, gak apa-apa ya, ditunggu dulu aja. Semoga ketika nanti Bipti closing, kamu juga udah siap untuk memejamkan mata kamu. Sementara itu Bipti kasih satu lagu deh. Ini lagu sedih banget sebetulnya, tapi gak apa-apa deh buat teman kamu malam hari ini. The Maroon 5 dengan Sad.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Villas and Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

105,3 Vox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus Sobat Vox. Satu lagu untuk memperingati, bukan 17 Agustus tapi 10 tahunnya atau 1 dekadenya Location Unknown ya. Hon itu ngajakin tidak lain tidak bukan adalah Mbak Niki. Sebuah keputusan yang sangat tepat di mata Niki lover seperti saya ya. Hah? Niken. Kenapa Niken? Bentar, saya lagi ngomong sama sesuatu ya. Bukan seseorang tapi sesuatu. Anyway sobat Fox ya, ini udah jam 23.41 menit loh. Udah ready, udah siap-siap untuk istirahat sobat Fox. Kalau sudah siap ya, udah kayaknya ngantuk nih, udah siap tidur, udah menyiapkan untuk rebahan di atas kasur, jangan lupa untuk cuci muka dulu aja deh sobat Fox. Karena kalau kamu cuci muka sebelum tidur, trust me, itu menyenangkan. Wajah terasa lebih ringan. Terus habis itu bangunnya tuh gak kelingit banget gitu sobat Fox. Karena hari ini cukup gerah ya sobatku. Jadi aku sarankan buat cuci muka dulu aja. Apalagi kalau kamu memang pulangnya malam hari ini, bisa cuci muka pakai sangat-sangat facial wash. Karena sabun cuci muka yang satu ini formulasinya super lembut, teksturnya itu foam. Jadi ketika kamu pump, bentuknya pump ya sobat Fox, kamu pencet tuh keluar langsung busa bentuknya. Tinggal kamu aplikasikan secara lembut aja di wajah kamu. Nah, punya kandungan yang cakep-cakep nih, ekstrak lemon, papaya, ada patchouli oil yang jago banget buat membantu membersihkan pori-pori, angkat minyak berlebih sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat. Dan tenang aja, sabun ini atau sangat-sangat facial wash gak akan bikin kulit kamu kering ya. Soalnya ada vitamin E nya, ada ekstrak timun yang mengunci kelembapan dan bikin wajah lebih segar. Belum lagi ada aroma lavender oilnya, jadi bikin momen cuci muka kamu jadi super relax dan semakin ready untuk istirahat di malam hari ini. Rasakan sensasi wajah bersih, segar, bebas minyak dan anti jerawat dengan sangat-sangat facial wash. Buruan kamu bisa cari produknya di marketplace, sangat-sangat banyak sobat Fox. Salah satunya adalah kamu bisa tontonin TikTok dari sangat-sangat Fox Jogja tiap pagi dan juga tiap malam. Kamu bisa juga ke Fox Radio Jogja langsung atau sangat siang atau reseller, dan bisa juga ke mitra resmi. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sangat-sangat klasik, kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Eh, staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
3: Bosen kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet
2: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
3: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih. Sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
2: Pas kan? Ada 3 kamar. Dan living roomnya, lihat deh. Ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
3: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
2: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsApp-nya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
3: Eh, apa tadi Instagram sama TikTok-nya?
2: Follow dong Instagram-nya, @sangasangavillas, TikTok-nya @sangasangahospitality.
4: Shinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Lagu dari Malik and the Essentials, entitled Sobat Fox, yang nganterin kamu untuk bobo dan nganterin Wipti juga untuk pamit sobatku. Karena sudah mau jam 12 malam Sobat Fox, semoga aja kamu bisa istirahat dengan segera, dengan enak, dengan nyaman, dengan nyenyak ya, sampai besok pagi gak perlu ada mimpi. Pokoknya tahu-tahu bangun udah seger aja ya. Gitu doa sederhananya Wipti. Sekarang Wipti harus pamit undur diri dan ketemu lagi kapan-kapan ya Sobat Fox. Kalau gitu jangan lupa terus dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sampai jumpa lagi Sobat Fox. Selamat malam, bye-bye.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi sajian belut goreng. Belut yang biasanya ditemui di sawah atau di kali, ternyata juga bisa dikonsumsi sebagai panganan renyah loh. Salah satunya yaitu keripik belut. Kalau sudah dipajang di etalase-etalase makanan toko, barangkali kita menganggap prosesnya tidak susah. Padahal untuk mencari belutnya saja sudah susahnya setengah mati. Sementara proses pengolahannya, belut tinggal diberi tepung bumbu dan digoreng. Nah, keripik belut mudah diperoleh di wilayah Godean. Tinggal milih, mau belut yang digoreng kering atau yang dilapisi tepung. Dan belut goreng ini adalah makanan yang kaya protein loh, dengan rasanya yang gurih, enak dan renyah. Keripik belut banyak dijual di pasar Godean dari pagi sampai malam. Jadi jangan khawatir kalau mau ke sana. Keripik belut ini juga cocok sebagai camilan, lauk pauk, atau juga buat oleh-oleh. Belut goreng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
0: Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9.

Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycationnya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85x085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

Dua warga negara Indonesia asal Jawa Timur, Syaifullah asal Kabupaten Pasuruan dan Muhammad Nur Arifin asal Kabupaten Gresik ini dipercaya jadi petugas pemadam kebakaran di kota Nanakumo, Prefektur Shimane, Jepang. Bisa loh Sobat Fox sekarang. Keduanya merupakan bagian dari program perekrutan tenaga asing yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengatasi kekurangan personil akibat penurunnya jumlah penduduk usia produktif. Nah, dan sebelum resmi bertugas, Syaifullah dan Arifin ini menjalani

0: latihan intensif mulai dari kemampuan bahasa Jepang, teknik penyelamatan, penanganan kebakaran, hingga prosedur tanggap darurat. Setelah dinyatakan lulus, keduanya mulai bertugas bersama personil pemadam kebakaran Jepang dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepercayaan yang diberikan kepada dua WNI ini menjadi bukti kalau tenaga kerja Indonesia punya kompetensi dan profesionalisme yang mampu bersaing di tingkat internasional. Kehadiran mereka juga diharapkan dapat mempererat hubungan Indonesia dan Jepang, sekaligus membuka peluang bagi talenta Indonesia lain untuk berkarir di sektor pelayanan publik di luar negeri. Kuat terus rakyat Indonesia.
1: Your soul, your head.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Kita jalan-jalan lagi ya. Sekarang kita jalan-jalan ke Pantai Siung. Pantai Siung terletak di sebuah wilayah terpencil di Kabupaten Gunung Kidul, atau tepatnya sebelah selatan Kecamatan Tepus. Jaraknya sekitar 70 km dari pusat kota Yogyakarta, atau kurang lebih 2 jam perjalanan. Pantai Siung kaya akan karang-karang raksasa. Tebing karangnya memiliki 250 jalur pemanjatan, juga tempat tepat untuk menikmati panorama pantai. Saat malam atau sepi pengunjung, sekelompok kera ekor panjang akan turun dari puncak tebing karang menuju pantai. Kera ekor panjang yang kini makin langka masih banyak dijumpai di pantai ini. Pantai Siung, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox 105.3 FM, Jogja.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Jogja Your Soul, Your Hit. Selamat pagi Sobat Fox, selamat hari Rabu. Gak kerasa udah tanggal 19 aja nih. Udah jam 6 waktunya Fana Fandi yang balik lagi menemani kamu. Seperti biasanya Sobat Fox ya, dari jam 6 sampai dengan jam 9 pagi kamu bisa mendengarkan Breakfast Club. Yang mau request pagi dari pagi hari ini boleh banget Sobat Fox. Aku tunggu di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, belum berubah di 0887 188 1053.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: love me.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Breakfast Club on Fox Radio Jogja.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saya Ivana Fandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kulon Progo, Bantul, Sleman, Yogyakarta, dan Gunung Kidul masih diperkirakan akan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 55%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk Daerah Istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

103.3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Gimana pagi kamu Sobat Fox, apakah seperti pagi-pagi yang sebelumnya atau kamu ngerasain hal yang berbeda pada pagi hari ini? Berbedanya in a positive way ya, kalau kita ngomongin perbedaan pasti bakal ngerasain banyak perbedaan, termasuk hal yang kamu lakukan hari ini berbeda dengan sebelumnya. Misalkan bangun jam segini itu adalah sebuah hal yang sangat jarang banget kamu lakukan. Karena untuk sebagian orang, apalagi yang masih single ya kan, ini ada kebiasaan bangun siang Sobat Fox ya. Ya gak siang-siang amat sebenarnya, tapi berhubung masuk kerjanya jam 9, bangunnya jam 8:30 atau bahkan jam 8. Terus sekarang bangun karena ngerasa haus. Tapi emang bener sih, Yogyakarta belakangan terasa lebih haus Sobat Fox ya. Kayak gampang haus gitu karena panas juga, kemudian udaranya kering. Beberapa hari terakhir kita tidak melewati yang namanya hujan. Semalam Ivan cek itu dari BMKG ya, sepertinya hujan masih akan lama Sobat Fox ya, masih sampai dengan akhir bulan ini masih ada kemungkinan hujan. Ada kemungkinan hujan itu di akhir bulan ini, tapi itu pun cuma 30% kemungkinannya Sobat Fox. Jadi ya kita berharap aja semoga nanti ada keajaiban ya kan. Manusia memang bisa tuh meraba-raba atau bahkan memprediksi, tapi yang di atas tetap berkuasa. Jangan lupa berdoa sebelum kamu beraktivitas Sobat Fox ya. Di jam 6:33 ini ada beberapa dari kamu yang bahkan sudah di jalan alias sudah menuju ke tempat kerja karena melewati banyak kota, harus long distance ya dengan pekerjaannya. Bisa jadi kerjaan kamu adalah di daerah Purworejo sana atau bahkan di daerah Gunung Kidul, yang dari Sleman, kemudian yang dari Bantul ke Sleman Utara dan lain sebagainya. Ya namanya mencari nafkah. Semangat Sobat Fox ya. Terima kasih sudah gabung di wasamnya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Tadi yang mau dengerin lagu dari Tiara Andini ada Kak Clara yang pengen diputerin lagu Kupu-kupu. Semangat pagi harinya, pokoknya jangan lupa deh senyum dulu depan cermin, afirmasi positif Kak Clara ya. Terus selamat pagi buat Bu Emmy yang katanya lagi kangen banget sama Jogja ya. Untuk mengobati rindunya mau dong diputerin lagu dari Justin Bieber buat judulnya Ikut Aja. Tadi Ivan puterin yang featuring sama Big Sean, judulnya adalah As Long As You Love Me ya Bu Emmy ya. Semoga pagi hari ini di Surabaya sana tetap cerah, kemudian semoga aja bisa melewati hari ini dengan lebih semangat. Terus jangan lupa sarapan buat Bu Emmy. Mas Wahyu semangat pagi. Mohon maaf sekali Mas Wahyu, tadi aku tuh salah narik lagu karena belum sarapan kan, matanya masih agak beruet tuh. Tadi harusnya aku mau muterin lagu requestannya Mas Wahyu, itu adalah yang bukan gagal bersembunyi ya, tapi yang keputar yang gagal bersembunyi. Ya sudahlah ya, next time aku putarkan yang kamu request ya Mas Wahyu ya. Semangat pagi buat Mas Wahyu, jangan lupa ngeteh katanya. Terus selamat pagi juga buat Mbak Sari, selamat membuat sarapan untuk keluarga. Semoga sarapan hari ini diberikan kenikmatan, kemudian juga bisa dinikmati dengan keluarga untuk menjadi energi positif di hari Rabu ini. Tengah minggu biasanya banyak yang lagi sibuk Sobat Fox, semoga kamu sesibuk apapun tetap bisa meluruskan yang namanya kaki kamu. Terus juga tidak melulu duduk, tidak melulu dengan posisi yang sama, karena kalau misalkan kita ada dari posisi yang sama, biasanya badannya gampang capek Sobat Fox. Ada sanga-sanga yang siap membantu aktivitas kamu. Yang mau request boleh banget Sobat Fox, aku tunggu ya di WhatsApp Fox Radio Jogja di 0887 1881053. This is Bruno Mars, I Just Might, spesial buat kamu yang semangat di hari Rabu ini.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram @RVHotelGianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagu ini aku putarkan spesial buat yang namanya Kak Azriel. Ini requestnya dari Kak Anis ya, by the way ya, yang katanya mau dengar lagu dari Diskoria yang selamat ulang tahun. Kalau lengkapnya adalah Diskoria, Lale El Marino, Andin featuring Bandung Jazz Orchestra. Selamat ulang tahun katanya, mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk jagoan tercintaku Azriel yang ke-9. Semoga menjadi anak yang makin dekat dengan Tuhan, kemudian berbakti kepada orang tua. Sehat selalu ya nak, kata gitu. Aduh sekarang ya, yang berulang tahun juga kayak Kak Azriel, semoga aja memang doa-doa terbaik dari orang yang sekeliling kamu bisa dikabulkan. Begitu juga dengan doa yang selama ini kamu pendam dalam hati atau bahkan sering kamu sampaikan ketika kamu berdoa, Sobat Fox ya. Semoga semua satu-satu bisa terrealisasi, kemudian kamu dalam lindungan Tuhan dan juga dikelilingi orang-orang baik. Amin ya rabbal alamin. Selamat ulang tahun juga ya buat Kak Azriel ya, yang pagi hari mendengarkan Fox Radio Jogja OTW Sekolah. Semangat terus, semangat terus, semangat terus. Terus aku juga mau menyapa untuk Rini, katanya kalau dengerin lagu dari Jazz Glyn ini radarnya kuat banget. Aduh, radarnya melebihi sinyal sebelah ya. Sarapan dulu ya Rini ya, jam segini mumpung masih pagi, jadi biar energinya kuat untuk melakukan aktivitas harian full nanti. Semua dilancarkan ya buat Rini ya. Kemudian selamat pagi buat Mbak Vivi yang katanya telat bangun. Manusiawi kok telat bangun, beneran deh. Kita sebagai manusia kan kadang ya pengennya tidur lama, kadang bangunnya cepat, kadang semangat, kadang gak semangat. Itu wajar banget Sobat Fox ya. Tapi kalau misalkan kamu bangun pagi terus moodnya berantakan gara-gara kamu bercermin Sobat Fox, kemudian kayak aku merasakan sesuatu yang tidak ada perubahan dalam hidupku, bukan dalam yang baik ya, tapi kayak gak pede aja, makin kesini kok makin banyak kerutan-kerutan, kemudian ada flek-flek hitam. Nah sekarang kamu ubah deh dengan menggunakan produk dari Sanga-Sanga yang memang khusus untuk wajah kamu, yaitu adalah Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kenapa? Karena kamu bisa mendapatkan wajah yang alami, kemudian juga dengan kandungan yang natural ini bisa membuat wajah kamu lebih bersinar Sobat Fox ya. Bolam lampu 100 watt aja lewat. Ini krim wajah alami Sobat Fox yang punya kandungan yang super lengkap. Ada avocado oil, ada sea butter, ada aloe vera yang ampuh banget untuk ngelembapin dan juga menghaluskan kulit kamu seharian. Dan gak cuma itu aja, karena ada kandungan tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan juga pepaya yang kaya akan antioksidan. Dan kombinasi ini emang mantap banget buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini Sobat Fox. So tunggu apa lagi, mumpung masih ada promo Sobat Fox, potongan harga Rp45.000, kamu langsung aja mampir ke Fox Radio Jogja untuk mendapatkan promonya. Kemudian kalau misalkan kamu pengen cari di tempat lain juga bisa Sobat Fox, karena Sanga-Sanga Natural Face Cream dan juga produk Sanga-Sanga yang lain ini sudah bisa kamu dapatkan di Sanga-Sian atau reseller terpercaya. Kemudian sekarang juga udah tersedia di marketplace Sanga-Sanga dan juga tersedia di Apoteka 24, Kimia Farma dan juga Century. Dan yang jelas produk Sanga-Sanga udah BPOM dan juga sudah halal, jadi gak perlu khawatir Sobat Fox. Dan Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari babi Bawang Pranoto yang selama ini sudah kamu kenal Sobat Fox ya. So gak usah khawatir, gak usah melamun berjam-jam, tidak usah menyesali yang namanya perubahan di wajah kita. Yang jelas harus kamu melakukan satu tindakan preventif aja deh, biar makin kesini juga semakin enak gitu Sobat Fox ya. Yang jelas pagi hari ini aku masih akan menemani kamu dengan lagu-lagu yang enak juga. Kalau misalkan ada pilihan lagu yang selama ini yang kamu pendem, udah kasih tahu aja lagu yang enak tuh versiku ini Van gitu. Kasih tahu aja di WhatsAppnya Fox Radio Jogja di 0887 188 1053.